0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini saya mau ganggu waktu hari sekedar kalian Ibu Sinten,
2: ya? Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku lah saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang gitu. Oh, gini ki sederenge Ibu niki nggak ada keluhan apa, Bu?
2: Nggak ada, boyoknya pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih. Lah rasane kepripun setelah
2: ini? Alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembih tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tanggar niku alhamdulillah impun buat nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya bodo bubar sedoyo.
1: Oh nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: Udah ya, Pa. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin cling.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah cling. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Medicalpedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Dangdut Remix yang nemenin sahabat Star hingga pukul 8 ya. Dan dari tadi sudah berjalan sahabat Star acaranya hingga di sesi kali ini di 751 menit ya. Dan banyak lagu yang sudah terputarkan tentunya dari requestan sahabat Star, dan tadi ada yang terjadi dalam playlist juga ya sahabat Star. Tadi sampai nambah yang cintaku apa tuh tadi sama garam madu ya, ada beda dari cinta juga. Dan semua lagu dari requestan sahabat Star belum semua, tapi sudah banyak yang terputarkan. Dengan sisa waktu yang ada tentunya masih disponsori oleh Habutop dan juga Vitama. Lanjut menyapa sahabat Star yang sudah bergabung bersama Uni di pagi hari ini. Bapak Daryono yang sudah bergabung, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Hadir di Dangdut Remix minta lagu Indah Pada Waktunya. Salam balik buat Pak Suripto dan Pak Sodik, Pak Pariyono, Pak Hamam, Pak Mbak Cemplon. Kemudian ada Mama Pelangi, Mama Aisyah dan semua. Dan mungkin lagi weekend ke hari Minggu. Terima kasih Mbak yang selalu menemani. Ternyata lebih suka menemani sahabat Star daripada liburan. Betul sekali. Kurang keren apa nih Pak? Kemudian di belakangnya lanjut enggak ada lagi nih, hanya pada Riono sih sahabat Star. Jadi kita nikmati lagunya ya, karena di sesi selanjutnya Uni pamit dan nanti ketemu lagi di acara yang kedua yaitu Pop Indonesia. Di sini ada Indah Pada Waktunya, kita gboykan terlebih dahulu. Yeah.

0: 93,4 Star Radio Wajah Negara, selalu di hati bersama Uni, tentunya masih di Dado Tremik yang nemenin sahabat Estara hingga di sesi kali ini. Karena ini sudah di penghujung acara, sahabat Estara berarti sudah waktunya pamit. Kita lanjut di acara yang kedua, yaitu di Pop Indonesia. Uni bakal nemenin sahabat Estara ya hingga pukul 10 nanti. Untuk sahabat Estara yang sedang stay tune di 93,4, tetap di 93,4. Dan di acara Dangdut Remix ini, untuk kurang lebihnya mohon maaf sekali. Untuk sahabat Estara, semoga semuanya terhibur dan tambah semangat menjalani weekend ya. Wah, weekend harus semangat dong. Apa sih yang gak disemangatin dari weekend ya? Pokoknya mau kerja, mau enggak, tetap harus bersyukur dan juga semangat. Oke sahabat Estara, dan Uni tutup ya acara Dangdut Remix pada pagi hari ini. Ketemu lagi di minggu depan remixnya, dan kita lanjut di acara yang kedua. Jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Estara. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: 93,4 Suara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara, dan masih happy weekend menjelang siangnya bersama Wundi ya, di acara yang kedua yaitu di Pop Indonesia yang bakal nemenin sahabat Stara hingga pukul 10. Siapa sih yang seneng banget ketemu Pop Indo banyak ya, karena ini hanya ada satu kali dalam satu minggu. Jadi mungkin ini yang dinanti-nanti oleh sahabat Stara. Yang pagi hari ini sudah stay tune, yang mau bergabung bersama Uni, cus bergabung saja di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habuto Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ketop. Oke sahabat Astara, kita putarkan lagu dulu ya. Ini lagu sejuta umat sih, ada Tulus dengan judul Teh Hijau. Jadi lagu ini bakal mengawali perjumpaan kita di acara Pop Pagi hari ini.

0: Sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma, yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit Masuk Pasar. Agen Apotek Mandiraja, yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
5: Sembilan 3,4 Sara di Banjarnegara, selalu di hati. Wah, sahabat Estara tentunya masih di acara Pepi Indo yang nemenin sampai jam 10 ya. Dan gimana nih, tadi sudah diputar satu lagu dengan judul Teh Hijau ya. Teh Hijau tuh bayangannya dulu lihat judulnya, wah kayaknya tuh ini ya, seperti minuman ya. Ternyata isinya tuh adalah sebuah kelelahan emosional. Jadi memang lagu Tulus tuh gak pernah gagal ya sahabat Estara. Lagu Tulus dengan Teh Hijau tadi adalah penerimaan diri. Jadi saat menghadapi fase hampa ya, kehilangan semangat hidup, kelelahan emosional ya, lebih ke burn out. Jadi mungkin ada beberapa orang yang memang sedang di fase seperti itu. Kehilangan rasa yang sangat sulit dijelaskan ya, lebih tepatnya. Jadi mungkin sahabat Setara tuh ketika mungkin sahabat Setara sedang merasa hampa nih, atau kehilangan semangat tanpa tahu penyebab pasti secara logisnya tuh apa, atau mungkin tidak bisa mencintai siapapun, atau mungkin tidak menyukai apapun, kayak hanya ngejalani hidup saja. Ini lagunya pas banget ya sahabat Setara, untuk sahabat Setara dengarkan. Jadi gak apa-apa, itu adalah sebuah penerimaan ya. Dari lagu ini juga bagus sih. Ini mengajarkan bahwa rasa hampa ini adalah bagian yang wajar dari perjalanan hidup ya, dan tidak harus langsung diperbaiki dengan paksa. Jadi bisa dimulai dari hal-hal kecil ya sahabat Setara. Karena tentunya kita butuh mengembalikan fokus nih pada hal-hal sederhana ya, yang masih bisa dikendalikan saat ini. Mungkin seperti merawat diri, menikmati cangkir teh ya. Selain teh juga terserah deh sahabat Setara sukanya apa. Jadi itu bentuk penghargaan kecil untuk diri, untuk memulai kembali membangun hidup. Karena mungkin kelelahan emosional ini sangat-sangat terasa ya, dan selama ini sering sekali diabaikan dan kadang dipaksa untuk terus fight, terus oke, terus apa. Jadi ini sangat bagus sebenarnya lagunya. Ini yang lagi digandrungi banyak orang ya sahabat Setara. Makanya tadi sebagai pembuka di acara Pop pada pagi hari ini. Oke deh, untuk sahabat Astara yang mau bergabung bersama Uni tentunya di 08223110 di 08223110 dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Yang penting sahabat Astara ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan matanya dengan rutin konsumsi Vitama setiap hari. Dari beberapa bahan yang terkandung di dalam Vitama ini seperti blueberry, madu, daun pepaya, tomat, wortel ya. Khasnya dan manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata sahabat Astara. Nah, ini bisa dirutinkan dikonsumsi setiap hari ya sahabat Astara. Sekali konsumsi 2 kapsul, sekali 3 kali ya. Jadi dalam 1 kali 2 berarti 1 hari itu 6 kapsul. Dan untuk proses pengobatan juga bisa diikhtiarkan, dirutinkan. Yang mungkin matanya suka burem, suka kemerahan, suka gatel, suka gak nyaman ya, suka perih. Nah, langsung divitamain aja. Vitama sudah ada ya di setiap apoteknya Banjarnegara Purbalingga, sudah tersedia, jadi tidak perlu bingung. Yang mau COD bisa CO di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap sahabat Stara bisa hubungi di 08223110 di 08223110. Dan sahabat Stara yang sudah bergabung siap untuk disapa, tapi nanti ya di sesi selanjutnya Uni putarkan dulu mungkin 2 lagu kali ya, sambil Uni menjeda untuk bernapas. Kita punya lagu ada Dunia Yang Nanti dari Rhyme Lot, terus kemudian ada For Revenge dengan judul apa nih, di sini sudah ada apa ya. Yaudah, ini dulu aja deh Dunia Yang Nanti dari Rhyme Lot. Langsung saja kita nikmati.

0: 間違えたよ。
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
3: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
2: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
3: Iya, betul memang.
2: Iya, tahu dari mana, Bapak?
3: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
3: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
2: Membaik ya, Bapak?
3: Membaik.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
3: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
3: Ya,
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Oni, tentunya masih di Pop Hits yang menemani sama Tustara hingga pukul 10. Dan masih disponsori dengan Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Untuk sahabat Tustara yang mau bergabung bersama Oni tentunya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Oke, kita sapa ya satu persatu biar lagu-lagunya nanti bisa langsung diputarkan dari requestan sahabat Stara. Kita mulai dari yang paling gasik bergabung, ada Saint Vilan di kawasan Terminal Kalibening. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni, boleh digelirkan dari albumnya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa atau Cinta Terbaik dari Cassandra. Oke. Nanti kalau waktunya banyak bisa dua-duanya diputarkan ya. Tapi satu-satu dulu tentunya. Lagu ini permintaan dari mak-mak jualan kue. Aduh, yang pada jualan kue pagi-pagi sudah manis ya kuenya, maksudnya mak. Semangat ya bun, semoga laris manis berkah barokah. Kuenya laris, duitnya ngumpul ya. Kasih tase wes ora cukup, gak ada duitnya, amin. Kirim salam buat sahabat Tustara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan maturnuwun Mbak Uni, sami-sami. Lanjut di belakangnya ada dari Mbak Yanti di Bilungan Kelampok yang sudah bergabung bersama Uni. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang.

Kiki Bejo, ada Kang Rituan, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Bauni, selamat bertugas dan terima kasih sama-sama. Ada Pak Kasmuri, Assalamualaikum Radio Setara FM. Waalaikumsalam, gabung di Pop Indo. Minta lagu dari Andiliani, Ingin Rasanya. Salam buat sahabat Setara FM yang selalu di hati semuanya. Buat yang lagi siaran, terima kasih dan wassalamualaikum salam. Oke, tetap dalam jiwa. Dan dengan lagu yang lainnya nanti bakal diputarkan. Untuk tensi yang lain bisa dilanjut sesi berikutnya ya. Ada Bejo, ada Pak Prayitno, kemudian ada Braling Saputra, dan juga masih banyak yang lain. Nanti satu persatu bakal Loni sapa. Kita mulai dari Isyana Saraswati, request dari Senvilan di kawasan Terminal Kalibening.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT 3 RW 1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Lupus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

93,4 Sarah di Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama nih tentunya di acara Pop Indonesia. Namun sama Sarah hingga pukul 10 dengan banyak lagu yang sudah terputarkan dari requestan sahabat Sarah. Nanti bakal dilanjut tentunya dengan lagu-lagunya sahabat Sarah. Masih disponsori oleh Vitama Salus Kesehatan Tumata dan juga Dehabut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top, yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Oke, sahabat Setara, sebelum ini lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung di acara pagi hari ini, ada sedikit artikel nih yang mau dibagikan untuk sahabat Setara. Ini tentang apa ya? Aduh, kayaknya sebentar ya sahabat. Ini tentang miopi atau rabun jauh. Ada gak sih di sini yang punya keluhan hal tersebut sahabat Setara, miopi atau rabun jauh ya, atau gangguan penglihatan? Ini yang membuat objek jarak jauh itu terlihat kabur, sementara benda dekat tampak jelas. Nah, ini udah kayak orang minus, hampir sama sih sebenarnya ya. Cuman kalau minus tuh lebih ke burem ya sahabat Setara. Dan gejala rabun jauh ini pandangan buram saat melihat benda jauh, sering memicingkan atau menyipitkan mata ya untuk melihat sesuatu benda yang agak jauh. Kemudian mata terasa lelah atau berair, sering sakit kepala. Kalau pada anak-anak ini sering mendekatkan wajah ke buku atau layar ya. Jadi karena mereka saking gak jelasnya jadi harus mendekat banget ya. Ada beberapa penyebabnya sahabat Setara, dari bentuk bola mata yang terlalu panjang itu bisa berpengaruh. Kemudian kornea atau lensa mata terlalu melengkung itu juga bisa, dan juga bisa faktor keturunan atau genetik ya. Ini kebiasaan melihat layar atau membaca terlalu dekat. Nah, jadi kebiasaan melihat layar atau membaca terlalu dekat ini juga berpengaruh sekali ya sahabat Star. Dan nanti kita bisa kupas nih gimana cara mungkin gejala ya, pengobatannya tuh gimana, atau mungkin gejala-gejalanya tuh awal seperti apa, dan itu dampaknya nanti gimana, nanti bakal kita kupas lagi tapi satu persatu ya sahabat Setara, biar gak habis di satu sesi. Oke, sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni, lanjut kita sapa terlebih dahulu biar lagu-lagunya bisa langsung terputarkan. Ada Bejo di jalan tol Kalireng Pejawaran. Wah, sekarang di sana tuh ternyata udah di jalan tolnya ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini ada Om Nur. Oh, ini Om Nur ya. Jadi setiap yang gabung tuh orangnya beda-beda ya. Karena mungkin di sana rame-rame ya yang jaga ya. Sehat selalu ya kalian di sana semuanya. Dan mau titip salam buat Bang Min, Vian, David sama Fafa, request lagunya Istana Bintang dari Setia Band. Buat yang baca, makasih. Sehat dan sukses selalu. Amin. Doa yang baik kembali ya. Bersama. Kemudian di belakangnya lanjut pagi Setara. Pagi Mbak Uni, aku Pri di Bukateja Karang Pinggir. Halo Pak Pri. Lagunya dong Mbak Salju Band yang kasih spesial buat keluarga, buat para pendengar semua. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Uninya semangat bertugas Setara, semoga selalu jaya di udara. Amin ya Robbal Alamin. Beraling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Karena Wanita dari Ada Band. Salamnya buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Mama Pelangi, Mama Aisyah, Ibu Mines, Mbak Titin Wardani, Mbak Yanti, semoga sehat selalu. Buat Mbak Uni cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali ya. Oke, di belakangnya lanjut. Assalamualaikum Sarah Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni. Pagi Bibi di Kartanegara Purbalingga. Halo Bibi. Mau ikut gabung di Pop Indo dan di kuas lagunya Nadif Basamala, Bergema Selamanya. Bergema sampai selamanya. Oke, baik. Nanti diputer ya. Salam-salamnya buat semua pendengar Star Radio Banjarnegara, semoga selalu sehat. Salam kenal, terima kasih dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini ternyata pendatang baru ya. Salam kenal juga dari Uni untuk Wiwi di Kartanegara, semoga selalu terhibur di acaranya Star Radio Banjarnegara.
Kemudian lanjut selamat pagi. Pagi dari Roif di Kelampok nih, request lagunya Satu-satu dari Idiktaf. Dan terima kasih, sama-sama Roif. Kemudian pada Diona, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Kembali gabung di Suara Setara, liburan betah hiburan. Dan tembang-tembang Setara bisa sambil aktivitas dekat radio. Ikut di lagu Popindo, minta lagu Sementara Sendiri atau Suara dari Ungu. Suara itu kayaknya dari Hijau Daun ya, yang berjudul Demi Waktu. Oh, minta lagu. Aduh, gimana nih Pak Daryono, banyak banget lagunya soalnya. Minta lagu Sementara Sendiri atau Suara dari Ungu yang berjudul Demi Waktu. Ku suka nadanya, kalau liriknya jangan. Salahnya buat yang masih bergabung. Terima kasih Mbak Uni di hari Minggu diwarnai suara yang ceria. Semoga sukses, amin. Oke sahabat Sarah, cukup kita nikmati lagunya dulu ya. Dari Setia Benih, Istana Bintang. Kita nikmati bersama.

0: Boleh nanya gak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul.
1: Tidak memiliki penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kaya ngopo?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Salah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantes dugi tektu mbas obat teng pak dokter kan mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Oke. Ya matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oke. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin. Kados kula

0: Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.
1: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati, masih bersama Uni tentunya di acara Pop Indonesia yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 10 ya. Dan ini sudah di menit ke-33 di pukul 9, berarti tinggal setengah jam Uni menemani sahabat Sarah dengan berbagai macam lagu yang sudah terputarkan dari kuesan sahabat Stara ya, dari ujung atas sampai ujung belakang ujung atas sampai ujung bawah, dan juga pokoknya dari arah manapun ya sahabat Stara. Jadi ini menjadi penyemangat juga di pagi hari ini ya. Mungkin sahabat Stara ini sedang bersibuk kerja di hari Minggu. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan hobi-hobinya, atau mungkin ada yang sedang membersihkan rumah ya, dan lain sebagainya. Semoga sahabat Stara selalu menemukan bahagia ya dalam setiap situasi, baik dalam mungkin bekerja dan lain sebagainya. Dan untuk sahabat Stara yang mungkin sudah beraktivitas di kebun, di sawah ya, semangat semuanya, walaupun masih musim kemarau ya. Kemarin sempat gerimis ya sahabat Stara, walaupun enggak begitu deras di kawasan daerah mana ya, berarti Banjar ke atas, itu sempat gerimis ya jam-jam semalam. Dan untuk sahabat Stara yang mungkin berkebun tapi terkendala dengan cuaca ya, harus nyiram-nyiram terus dan lain sebagainya, semangat ya semuanya, sabar, semoga tanamannya tetap ada sehat ya, terus hasilnya juga tetap melimpah, amin. Dan juga yang bekerja jualan di pasar ya pada hari ini, baik yang di pasar-pasaran atau apapun itu ya, mungkin yang jual di pasar, di tempat wisata, apalagi di hari Minggu, wah ini adalah waktu yang pas banget ya untuk semangat jualannya. Semangat semuanya yang berjualan, semoga laris manis, berkah barokah. Untuk yang ojek, yang nyupir, semoga juga penumpangnya banyak ya. Terus juga yang mungkin jaga malam, ada yang baru pulang jaga malam, selamat beristirahat. Dan selamat berlibur untuk yang libur, karena tidak semua di hari Minggu itu libur ya. Ada beberapa yang tetap bekerja. Seperti halnya Uni, pagi hari ini tetap bekerja. Jadi tidak semua itu libur. Jadi sahabat Star yang tetap bekerja, tetap semangat ya, gak apa-apa. Dan masih dengan disponsori oleh Vitama Solis Kesehatan Untuk Mata, dan juga ada Habu Tomat Herbal Ramuan Arab yang paling top. Lanjut menemani sahabat Stara hingga pukul 10 nanti. Ada dengan beberapa lagu yang sudah tersedia ya sahabat Stara, kita nikmati lagu-lagunya aja. Di sini ada banyak ya lagu-lagunya. Ini karena tidak semua atensi dari sahabat Stara, lagunya udah Uni putarkan semua. Jadi Uni putarkan lagu-lagu yang ada di playlist ya. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi. Kita nikmati lagunya sahabat Stara.

0: kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Pop Indonesia, menemani sahabat Setara hingga di sesi kali ini. Karena sudah di 9.56 menit, jadi sudah waktunya Uni pamit. Dan untuk sahabat Setara yang sudah membersamai Uni, terima kasih. Tapi sebelum pamit, ada satu tensi yang mau Uni bacakan, dan lagunya sebagai penutup ada Bang Ripno. Assalamualaikum Setara Banjarnegara, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, Mbak Uni gabung dong di Pop Indo, maaf telat. Oke, gak apa-apa ya. Cinta tak direstui, wah ini lagu dari siapa nih? Cinta tak direstui, dari The Passport ya. Baik, nanti lagunya sebagai penutup ya. Dan soalnya buat semua pendengar setia Setara Banjarnegara, sambil bikin bakso dengerin Setara Banjarnegara. Buat penyiarnya terima kasih, wassalamualaikum. Aduh, bikin lapar ya sahabat Setara. Ini emang udah jam-jam harus makan siang sih, bukan sarapan ya. Oke, dan sahabat Setara, sepertinya Uni pamit ya. Dibersamai dengan Mela di jam 1 nanti. Ketemu sama Uni lagi besok di hari Senin. Sepertinya bakal nemenin sahabat Setara di siang hari. Kalau gak di jam 10, berarti di jam 1 siang ya sahabat Setara. Dan semoga semuanya dalam kondisi baik-baik, sehat-sehat. Selamat hari Minggu. Dan yang tetap beraktivitas semoga diberikan kelancaran. Yang jualan semoga pada laris manis, berkah barokah ya. Dan yang sedang kesusahan semoga lekas diberikan solusi ya, diringankan bebannya. Untuk yang sedang berduka juga semoga diberikan kelapangan, keikhlasan. Dan untuk yang bahagia juga selamat ya, dan selalu bersyukur. Oke, itu saja Uni tutup. Jangan lupa selalu rutin konsumsi habutan untuk menjaga kesehatan tubuh, dan juga vitamin untuk menjaga kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: curanmor, pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
0: Curahan perasaan dan humor.
2: Oh, ala curanmor, curahan perasaan dan humor, banik-maning ya.

0: Pak kasus, kasus kita karyawan malah apa ini utut baik betina jan paman bunga esok sore ngalur itu ngetan ngulon bapaknya ku utut tok jan pitik walik sampai kebon ku pancin gang bunga tak jenik tapi jalan ngerutut ayo paman pancin jajan lu utut ini madan ngajib disendik ku ngerti usana tulisan kaya kaya ku ruangan ber-AC no smoking dilarang merokok ini ngerokok baik mandek merejal dika mandek kapur merejal dika lutut ngejal mandek kapur merejal ngerokok ya
1: pitik manik sabah kebon yang bikin ya waring kaki ya padahal di mandor lambennya tak cilik tapi yang ngomong lambennya kayak pamon
0: eh omahin malah madani gue ya didomai malam matahari gue ya kurang ajar ke karo jurkani gue ya benduk ke karo mong tua gue ya
1: hahaha besok rasa kencongek hari kak perintah apa hari kak yo ngerti hari kak gue tak kamar ingin ada perintah tapi janjane hari kak gue segala perintahnya korak kak gue gawe mambu gadil peraturan-peraturan sing digawe nari kak gue jaduh ala mambu langu ada pura sing jane udut sing jane ngerokok gue hak asasi manusia ya jadi orang kenari kak ngelarang-ngelarang kak gue calane wano gawe kantor urusannya baru segera gena sasana tinjo kemerdekaan tempat di mana para petinju berkumpul berasosiasi malah digawe kayak pom bensin baik datang tulisin no smoking uang berase lah weh sih gue usahakan reang Rika mari ngena perintah apa ha? Rika mari ngena perintah apa menusa aku gawe ini sini aku perintah kok
0: lu lu mandor lu lu lu bos lu lu lu direktur lu lu lu perintah kenyong ya kewajibannya gue ngelakoni
1: oh ala iwak amis jangan tahu wis tahu anggar diomong mending jangan terus bawar-bawarnya kayak gue uli sombong ha? Uli congkak ha? Uli gumede uli dume padune jadi bos jadi juragan ngomong sekarpet damek perintah segelnya butiknya damek anggapanmu siapa baik sih nang ngarepmu gue entung sing bisa ngutulanan ding alor ding itul ding alor ding itul ding alor ding itul ayo carane ya orang juga kalau jadi bos gue lakon karyawannya pada demo lakon karyawannya pada demo ya sita gue
0: anak buahnya pada demo orang dekong anak buahnya gue patrok lah kalau kamu demo berbekan gue oh ala kasus kasus guys kok ini perintah aja gak usah kesuan
1: nah iya harus gak ada perintah perintah ngapa pengangsku empan iwak
0: orang usah nantang, gak lagi harus diperintah orang usah nawa, gak lagi diperintah kok ini jalan instruksi yang harus tang bos kayak kewajiban gue nuruti apa? Nuruti bis, masih kita perintah nanyong iya ya, dalam rangka penambahan karyawan rekrutan karyawan dia berhubung kantor sasana tinju ini dawek tesianyar dia dawek tesit butuh uang pilihan-pilihan tesit butuh karyawan ngadu diuk minggu ngarep, kue tetugasi mengadakan perekrutan sekretaris
1: rekrutan apa?
0: Sekretaris
1: apa?
0: Sekretaris

0: ala kasus, kasus. Ya Allah, wabar. Ini jadi karyawan siji kok ya. Ngurusi karyawan siji kok kayak ngurusi karyawan bodoh das. Jan, jan. Domongi, domongi kok nau jauh-jauh, baik. Kok aja ngerokok, baik. Malah sih gak makin tingan. Ya bereng-berengan, ambune.
1: Ya kan gak apa-apa kan, juragan. Kan gak apa-apa, bos. Hah? Kan gak apa-apa, dor, nyong dor, uli kerjaan dor. Kan gak mercon bumbung. Hah? Kan gak kering, ngeruk arbing. Disumet nangkene. Kerja telung bulan harus bayar-bayar kok. Rasa protes, sanggar karyawan yang gak mana lintingan. Nudu deh. Ini kan ke rumah saya bayar tuh ngapa orang telung bulan kerja nangkene. Lah, orang kudu bayaran. Asal teka, orang nantang gelut bayar dan saya udah sikapan. Tapi bawaan ini kan akan pernah buah.
0: Ini kan jadi mau main nyong, lagi mandornya siapa ke nang ini ke?
1: Wih, suruh ngetakon-takon, mereka perintah apa maning? Ngar perintah apa maning maning nyong, ha? Ngar perintah apa maning?
0: Hahaha, ungkar ya apaan kok di perintah kayak gue? Ungkar ya apaan maling juragannya kok kayak gue? Karyawan maning bosek dewek kok kayak gue? Apa patut gue sih? Wih, nyong sih kan jaluk laporan. Gue bundan bingi, tak perintah nang nyong, kon mengadakan perekrutan sekretaris, ya? Ke perusahaan dewek, ke sasana tinju yang saya dirikan, perkumpulan bagi para petinju-petinju nasional yang saya dirikan ini membutuhkan karyawati jadi sekretaris. Semudan ingin nyawis perintah maring kowe kon mengadakan perekrutan. Hasilnya deh. Ngapain bengi esok sore, ngapain bengi esok sore, jagung yang beleng ya pirang-pirang matun ini pada daftar maringannya. Pirang-pirang gue jagung matun pada daftar, kafean nengkainnya dari sekretaris. Nyatanya deh, emprong, orang-orang apa-apa nih, sepainnya. Sebulan durungan nasi jijak, si siap kerja dari sekretaris nengkainnya. Tanggung jawabmu, deh.
1: Oke, Pak, orang kaya kue. Nyongis berusaha mengadakan rekrutan bis, ya. Ngapain bengi esok sore nyongatak promosi nang radio. Nyatak promosi nang koran, promosi nang TV, sing daftar ya pirang-pirang, kena 200.000 bendina. Tapi kena nyata nih, orang nenek sing lulus si dia lagi pas tes, dan nyokon ke priwe, nyong kudu bertanggung jawab maring Mika, nyong kudu bertanggung jawab maring atasane nyong, kudu bisa milih karyawati, sekretaris, sing jempolan, sing bisa lulus seleksi, bisa lulus tes.
0: Gak gue di tes kayak ngapa, ngantek madura lulus.
1: Ya Pak, tesnya gampang sebenarnya, tapi genoran aja bisa lulus.
0: Nah ya orang lulusnya ke privat.
1: Ya Pak, ini kan ngerti jarak lah ya. Sini gue zamannya zaman komputerisasi. Jadi apa? Baik, segala macam hal, segala macam pekerjaan, berbagai macam job, gue dikerjakan menggunakan komputer. Tapi dari sekian juta pelamar-pelamar gue orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer jajal bayangkan dewek lah.
0: Wah sumber baik kok jangarang gue jajal masa bung pirang-pirang orang nanti sing bisa lulus orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer bung sekolah komputer berpirang-pirang sama SMP, SMA, gitu perguruan tinggi wes nganggo komputer kabeh orang mungkin begitu daftar maring ngene orang bisa ngetik nganggo komputer orang mungkin kok jangan ada-ada kowe.
1: Nyorang ada-ada pak, nyorang ada-ada nyong. Ke masalah ya, uli nganggo komputer nang dewek, pancen modelnya model mandan sejen.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, nih, aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Oke.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet.

0: umat kayaknya tensinya tinggi apa ya, Mas?
1: Sangat tinggi, ya. Okay. Bisa jadi seperti itu, Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habu Topi ini, ada perbedaan atau tidak, Pak?
0: Alhamdulillah, Mas, wonten, Mas. Okay. Setelah minum, mengkonsumsi Habu Top, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal, Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini, Pak Teguh?
0: Saya satu botol belum sih, Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
0: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul, Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya, Pak ya?
0: Nggih, keturunan, Mas. Nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habu Top, alhamdulillah dicek normal, Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini, Pak.
0: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habu Top, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga, Mas.
1: Ya, terima kasih, Pak Teguh, atas ceritanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
0: Amin, amin. Okay. Terima kasih juga, Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.
3: DP Studio.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya, Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel, Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana mas?
2: Saya tahu tuh dari radio mbak, saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana mas saran-sarannya?
2: Ya saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: aja omelan hari ini? Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, sentar pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsumsi

0: 0800. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

0: Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

Rahmana Raja.

0: Tahukah pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habuto, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya pengennya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau

0: bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Loh. Ini Habutop kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pak?
1: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
0: Pak, kok Habutopnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
1: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
0: Ya iyalah, Pa. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Papa minumnya 3 kapsul.
0: si Papa. Emang nggak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa nggak bahaya, ta?
1: Yes, si Mama. Itu kan 100% herbal alami. Sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali. Kan Mama ngerasain sendiri.
0: Ngerasain apa?
1: Gimana mantapnya Papa setiap tempuh.
0: Pantesan. Emang jos ya Habutop ini?
1: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Ma. Biar nggak cepet habis.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional 2001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengennya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul, nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang dari Habutop ini. Untuk saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan,

0: call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4

Bastara Radio Banjarnegara selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Stara, di siang hari yang sangat-sangat cerah ini ya. Ternyata tadi panas banget waktu Mela mau berangkat kerja. Oke, ketemu lagi bersama Mela di sini, akan menemani di acara Tarlingnya ya sampai pukul 3 sore nanti, dilanjut di acara Bebas Request dari pukul 3 sampai pukul 5. Keluas ati sun kaya keluas. Dan tak lupa juga acara kita kali ini disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata.

Sam. Oke, sahabat Setara, gimana nih kabarnya hari ini, siang ini ya? Semoga Mela doakan semua sahabat Setara diberikan kelancaran, kemudahan, sehat walafiat ya untuk menjalani hari-hari ini. Ini tuh panas banget ya sahabat Setara, gimana ini? Kemarin mendung, sekarang panas, terus nanti mungkin hujan ya, Mela belum tahu juga ini. Jadi Mela selalu mengingatkan untuk selalu sedia Habutop ya di rumah ya, karena Habutop ini sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi karena cuaca yang berubah-ubah, kita nggak gampang drop gitu. Penyakit nggak mau nih deket-deket sama kita karena kita rutin minum Habutop. Dan untuk sahabat Setara semuanya yang mau bergabung, bisa langsung bergabung di WhatsApp bersama Mela di 08223110. Di 08223110. Mungkin yang mau request-request lagu Tarlingnya nih, kecintaan, atau yang mau salam-salamnya buat Mas Doi mungkin, atau buat Mbak Doi, bisa saja langsung menghubungi Mela sekarang juga ya. Dan sahabat Setara, tadi sudah Mela putarkan satu lagu untuk pembuka di Tembang Tarling ya. Nanti tentunya akan Mela temani juga di lagu-lagu berikutnya. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 1 lebih 17, Mela akan langsung putarkan satu lagu lagi nih sebagai pembuka. Sebelum nanti Mela temui lagi untuk baca-baca atensi dari sahabat Setara semuanya. Mela putarkan dulu lagu dengan judul apa ini? Tangisan Wong Lanang. Oke, Mela putarkan.

0: pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Aduh, sahabat Setara, tentunya masih bertemu bersama Mela ya di sini ya. Yang akan menemani di acara Tembang Tarling sampai pukul 3 sore nanti. Nih cuaca lagi panas banget ya sahabat Setara ya. Kemarin mendung, sekarang panas. Jadi aduh, cuacanya kayaknya lagi bingung nih ya. Aduh, bukan Mela aja nih yang bingung ya. Nah, untuk sahabat Setara semuanya, Mela mau ngingetin nih ya untuk yang mungkin punya keluhan kayak gampang pegel, sering masuk angin, atau merasa imunnya lagi turun nih. Karena tentunya faktor atau dipengaruhi dengan cuaca yang berubah-ubah ini ya, dan banyak banget debu gitu. Tentunya Mela selalu ngasih saran atau punya solusi untuk selalu mengkonsumsi Habutop atau sediakan Habutop di rumah sahabat Setara semuanya ya. Apalagi Habutop ini sudah mendapatkan izin BPOM ya, dan juga sudah bersertifikat halal. Jadi tentunya aman dan baik untuk dikonsumsi. Habutop juga sudah gampang untuk didapetin nih sahabat Setara. Jadi sahabat Setara bisa langsung menuju ke apotek terdekat di daerah sahabat Setara semuanya. Dan nanti tinggal tanya aja, Mbak mau beli Habutop gitu. Aduh, itu pasti sudah ada ya sahabat Setara ya. Atau sahabat Setara yang mager nih buat keluar rumah, aduh karena panas ya gitu, banyak debu, sahabat Setara juga bisa langsung check out melalui via TikToknya Setara Radio Banjarnegara ya. Atau bisa juga melalui nomor 082231 1070. Dan tentunya pembayarannya pun sudah bisa COD ya sahabat Setara ya. Jadi sahabat Setara nggak usah takut kalau misal udah bayar tapi ternyata barangnya nggak nyampe-nyampe gitu. Karena bisa dilakukan pembayaran jika barang sudah terlihat di depan mata sahabat Setara semuanya ya. Dan sahabat Setara yang mau kirim-kirim salam, kirim-kirim request lagu, bisa langsung menghubungi Mela ya di nomornya 08223110. Di 08223110. Mungkin Mela mau bacain beberapa atensi ya dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Pertama tadi ada siapa ya? Coba Mela lihat dulu ya sahabat Setara. Oh, ini ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tembangnya, beli duit-duit. Aduh, ini malah Mela yang medok sekali ini, gimana ya? Dari Dian Anik, salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Matur suwun uki. Terus lanjut lagi, ini dari siapa? Oh, ada dari Yoram Rinaldo. Salam, gak penyiar, aku Yoram Rinaldo dari Cijantung, Jakarta Timur. Jauh nih ya, waduh, masih setia, harus setia selalu ya dengan Setara Radio Banjarnegara. Aku mau request lagunya Viera, Dengarkan Curhatku. Oh, kayaknya ini bukan Tarling ya masuknya ya. Ini masuk genre apa ini? Coba nanti Mela carikan ya. Kirim salamnya buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi. Oke, Gereja Tubuh Yesus Kristus Sedunia Bersatu Tanpa Terkecuali. Ini khusus buat Ibu Pendeta Christine Calvin yang tetap semangat dalam pelayanan. Putarinnya, makasih. Nanti coba Mela cari ya, tapi kayaknya itu gak masuk ke lagu Tarling ya. Terus lanjut ada dari San Vilen di kawasannya Terminal Kalibening ini. Aduh, ini juga setia banget ya sama Setara Radio Banjarnegara. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, requestnya tembang Tarlingnya Mbak Mela, siap. Mana nanti Mela putarkan nih, mau request apa? Dari albumnya Indah Karlina, judulnya Petong Wulan atau Sebatas Impian dari Dian Anik. Oke, siap. Nanti Mela carikan ini Petong Wulan. Petong Wulan apa dulu ini Petong Wulan? Matur nuwun, Mbak. Sami-sami. Terus ada dari siapa ini lagi? Oh, ada dari Kang Ridwan. Kita langsung bacakan ini karena lumayan panjang ini ya dari Kang Ridwan ya. Didengarkan dari kawasan Rorotan, Jakarta. Siang Mbak Mela, siang Uki. Jauh sekali ini Kang Ridwan ya. Kang Ridwan merapat maning, siap. Jal ontel na lagune lanang sejati dari Suryani. Aduh, ini kalau wong lanang gak sejati itu gimana ini ceritanya ini? Jadi kalau jadi wong lanang ya, jadi laki-laki harus sejati dong. Harus menepati omongan gitu ya, kata ya. Kalau gak ada ya cinta sor. Oke, dari Gapura Sri Avista. Siap, nanti coba Mela carikan salah satunya ya, Kang Ridwan ya. Layang-layang. Salam-salamnya buat Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Titin Wardani, Mpok Tini, Mbak Eka, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bu Mines, Mbak Ezi, dan Mama Syifa, Mbak Hanu, Mama Putri, Mas Ari, Mas Gian Leste, Kang Senvilen, Mas Ashtes, Pak Suripto Ripto, Pak Daryono, Abineon, Pak Sodi, Pak Jamal, Mas Dimas, Mas Pak Somadikasih, Pak Tukiman, Pak Paryono, Pak Zaitun, Pak Kasmuri, Ayai, Dirham, dan Pak Hamam. Ucapane selamat hari Minggu. Oh, selamat hari Minggu katanya weekend ini. Apakah lebih banyak yang bekerja daripada yang libur di rumah ini sama setara gimana? Kayak Mela ini, ada weekend tapi nih Mela harus setia menemani semua sama setara ya untuk memandu lagu gitu. Gue Mbak Mela selamat bertugas. Terima kasih kembali. Radio Stara Radio Banjarnegara asik kei di ke Jakarta Raya. Aduh Jin, kalau udah dengerin Stara Radio Stara FM, ngapain dengerin yang lain yuk? Ah Gboy, asik di Gboy. Kayaknya cukup ini dulu ya yang Mela bacakan ya, karena waktu juga sudah pukul 1:49. Nanti akan bertemu Mela lagi begitu dua lagu atau tiga lagu sudah Mela putarkan ya. Sekarang kita putarkan dulu lagu requestan dari Mbak Yanti di Bilungan tadi. Dan judulnya Beli Due Duit. Beli Due Duit. Ini gimana nih bacanya? Beli Due Duit ya. Mela putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, namanya siapa Ibu?
3: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
2: Anaknya Ibu Manisem ya. Alamatnya mana Ibu?
3: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
2: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
3: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
2: Terus gimana Ibu?
3: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
2: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
3: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
2: Iya, udah habis berapa botol Ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
3: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapat
1: Dan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
4: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: 103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Aduh, ketemu lagi tentunya ya sama Mela di sini yang masih menemani di acara Tarling. Tentunya Mela akan nemenin sampai pukul 3 sore nanti ya. Dan ternyata gak kerasa sekarang sudah pukul 2 lebih 15. Jadi kurang lebih tinggal 45 menit nih Mela bisa nemenin di acara Tarlingnya. Tapi tenang aja sahabat Setara, Mela masih akan menemani dari pukul 3 sampai pukul 5 sore nanti di acaranya Bebas Request. Jadi buat sahabat Setara yang mau request-request apapun nih, nanti bisa Mela putarkan ya. Oke, tadi sudah Mela bacakan beberapa atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Untuk sahabat Setara yang belum bergabung, mungkin bisa bergabung ya di nomor 08223110. Di 08223110. Mela mau lanjut bacain aja kali ya ini buat sahabat Setara semuanya yang sudah bergabung. Karena waktunya juga sudah 1 jam lebih ya, Mela langsung bacakan. Tadi terakhir itu sudah Mela bacakan dari requestannya Kang Ridwan ini. Waduh. Sekarang akan Mela bacakan dari siapa ini? Oh, dari Ian. Ian di mana ini? Selamat siang, Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Ini dari saya, Wong Cirebon. Aduh, ternyata ini orang asli dari lagu khasnya ini, lagu Tarling gitu. Terima kasih sudah, maaf, tadi Mela, aduh belibat Mela. Boleh request lagu Sumur Sanga buat Mbak Mela, selamat bertugas. Terima kasih, nanti Mela carikan ya ini lagunya ya. Terus ada lagi dari siapa ini? Oh, dari Pak Toyib ini. Selamat siang, Setara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalih Toyib Lumbir Nongol. Aduh, boleh ini. Nongol terus aja ini, Pak Toyib ini. Arep njaluk lagune Kelangon dari Susi Arzeti. Oke, nanti Mela carikan ini ya, judul lagunya ya. Kelowas ati sun kaya. Salame kanggo penyiare bae. Oke, selamat bertugas. Terima kasih. Semoga Setara semakin top jos Marco jos. Oke, aduh. Oke, Mela lanjut bacakan dari siapa ini? Dari Pak Adi Pratama. Siang Mbak Mela yang ayu dewe. Siang ugi Pak Adi. Adi Pramanang Punggelan Menjer Radio Setara, Rastara Radio Banjarnegara yang paling joscis katane. Aduh. Requestnya Wayang Gareng. Siap, nanti Mela carikan ini. Nitip salame kanggo keluargaku. Salam siang katanya. Selamat siang katanya nggih. Buat Bujang Punggelan ada Mas Ageng, Mas Firdaus, Mas Abdul, Mas Rizky. Jare arep dolan ngumainyong, wis bali ngarit ki. Waduh, iki wis anak undangan iki sekang Mas Adi. Kon pada dolan ngumai Mas Adi, gue jen alah. Jare pen ngopi, oh alah, aduh pen disayang ngopi. Iki ngumai Pak Adi, iki Mas Adi. Las-les bayi mengumai Mas Adi iki, aduh. Nggo boloku Siridwan nang Jakarta siang kawan. Buat Mbak Mela yang ayu dewe, selamat bertugas. Terima kasih. Setara Radio Banjarnegara ngejreng kuy di Punggelan Pojok Geboy, ser di Geboy. Oke, ini sahabat Setara, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2 lebih 19 ya. Mungkin Mela akan langsung putarkan salah satu lagu requestan tadi ya dari sahabat Setara. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Eh, Jeng, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
2: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
1: Ya, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
3: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, dibeliin.
2: Sabar atuh Pak Agus, pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT, kasihan tiap minggu harus cuci darah.
3: Waduh, Pak RT Udin kan?
2: Iya Pak, ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
3: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiarin penyakitnya lah.
1: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
3: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
1: Hah? Obat apa itu, Pak?
3: Habutop itu obat herbal, Bu. Yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh, buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
1: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
3: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa

0: tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Aduh, masih bersama Mela tentunya ya di acaranya Tarling, akan menemani sampai pukul 3 sore nanti. Sahabat Stara, Mela gak lupa untuk selalu ngingetin, selalu stay safe ya sahabat Stara dimanapun berada. Karena memang cuaca lagi gak menentu ya, kayak hari ini tuh lagi panas-panas banget ya di daerah Bandingan Karangkobar Banjarnegara ini. Kalau kemarin-kemarin itu mendung, malah cenderung kayak gerimis gitu, gerimis kecil-kecil. Jadi cuaca gak menentu gini, Mela utamakan untuk selalu stay safe ya buat sahabat Stara dimanapun berada. Dan Mela gak lupa juga untuk selalu ngingetin, aduh ini belibet banget ini, gimana ini. Mela untuk selalu ngingetin buat sahabat Stara yang berada di daerah yang terdampak oleh erupsi gunung ya, atau dari Karhutla. Mela selalu mewanti-wanti untuk menggunakan masker jika mau beraktivitas di luar ruangan, atau lebih baik menghindar dulu ya, menghindar dulu dari aktivitas luar ruangan gitu. Karena seperti yang kita semua tahu bahwa erupsi gunung berapi ini masih terjadi gitu ya. Jadi paparan abu vulkanik dampak dari erupsi ini itu masih kemana-mana gitu. Dan abu vulkanik tentunya sangat berbahaya ya, karena mengandung partikel kecil dari kaca itu ya, tapi kecil banget. Tapi itu sangat berbahaya buat jalur pernafasan gitu, buat mata juga bahaya. Nah makanya Mela selalu ngingetin untuk seluruh sahabat Stara Radio Banjarnegara, bisa langsung mengonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habutop ini sudah terbukti kualitasnya ya, bisa untuk menjaga daya tahan tubuh, atau bisa juga ini untuk penderita-penderita yang mempunyai angluan seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, diabetes, kista, masuk angin pun bisa ya, dan untuk membuang racun. Jadi ini sangat baik gitu ya buat tubuh kita. Dan ada juga ini Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jadi buat sahabat Stara yang merasa sudah perih matanya karena terpapar atau karena banyak main HP nih kayak Mela ya. Mela sarankan untuk mengkonsumsi Vitama, solusi kesehatan untuk mata, yang pastinya sudah tersedia di apotek terdekat, atau bisa juga order melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara, atau bisa juga melalui nomor di 08223110, di 08223110. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2:33 ya, kurang setengah jam lagi nih 9 menit. Mela akan langsung puterin aja lagu requestan tadi. Dari siapa ini? Aduh Mela lupa. Intinya itu dengan judul Terlalu Sayang dari Dian Anik. Akan langsung Mela putarkan Terlalu Sayang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu, kan? Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Ketemu lagi tentunya ya, masih bersama Mela di sini yang menemani di acaranya Tarling dari jam 1 tadi sampai sekarang sudah pukul 2.55. Yang artinya di sini Mela sudah mau pamit nih karena hampir 2 jam penuh ya Mela sudah menemani. Di acara apa tadi ini acaranya? Oh, di acara Tarling. Dan nanti akan Mela temani juga di pukul 3 sampai pukul 5 di acaranya Bebas Request. Jadi untuk sahabat Setara yang mau request-request lagu, bisa langsung Mela putarkan ya tanpa memandang acaranya tentunya. Karena ini Bebas Request, jadi sahabat Setara bisa langsung menghubungi Mela. Oke, Mela mau pamit dari acara Tarling nih. Jangan kangen ya, karena nanti tentunya akan bertemu lagi bersama Mela ya.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, tadi karena kepotong azan asar ya, sahabat Star, jadi Mila mohon maaf. Setelah ini akan Mila putarkan satu lagu terakhir, karena sudah jam 3 ternyata. Harusnya sudah ganti acara ya, tapi karena tadi sudah Mila setelkan dan ternyata terpotong oleh waktu azan ya, akan langsung saja Mela putarkan dari Wayang Gareng. Tadi requestannya siapa ya, Mela lupa. Langsung saja Mela putarkan.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Suara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mela ya, ketemu lagi tepatnya bersama Mela di acaranya Beres nih. Bebas request tentunya dari jam 3 ini sampai jam 5 sore nanti ya. Tentunya Mela siap muterin lagu-lagu requestan atau salam-salam dari sahabat Stara semuanya. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Nah ini kebetulan nih, aduh Mela tadi udah mendaftar mengurutkan nih lagu-lagu yang kayaknya bakal banyak orang suka ya. Apalagi di acaranya Bebas Request ini. Jadi kalau yang suka K-pop bisa langsung kirim ke Mela nih mau judul apa. Atau mungkin yang suka Mahalini atau Lyodra gitu, bisa langsung saja ya langsung kirim ke Mela di nomor 082231 1070, di 082231 1070. Dan untuk semua sahabat Stara dimanapun berada, Mela selalu mengingatkan ya untuk selalu stay safe dan menggunakan masker jika akan beraktivitas di luar ruangan. Kalau bisa sih di rumah aja ya, kita libur dulu lah gitu. Karena ini weekend, jadi aduh ini Mela bawain lagu-lagu yang kayaknya cukup menenangkan. Tapi juga nanti ada yang membuat kita sadar mungkin ya, ini lagu-lagu dari siapa ini? Dari Raim, dari Sal Priadi, aduh. Ini sebenarnya lagu selera Mela banget ini, apalagi dengan backsound dari TXT ini, aduh. Mela suka banget sebenarnya ini ya, kalau disuruh jadi mandu acara Beres ini, aduh. Untuk semua sahabat Stara yang mau bergabung bisa langsung bergabung di WA-nya Stara Radio Banjarnegara di 082231 1070, di 082231 1070. Habis ini bakal Mela puterin satu lagu dari Sal Priadi dengan judul Mesra-mesraan kecil-kecilan. Aduh, diputar.

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman, RT 02 RW 01, Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41, Dusun 5, Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 9,4 Star Radio Banjar Negara selalu di hati. Aduh, tentunya masih bersama Mela di sini ya, yang akan menemani di acaranya beres sampai pukul 5 sore nanti. Tadi sudah Mela putarkan 1-2 lagu yang untuk pembuka lah ya, untuk pembuka di acara beres ini. Dan seterusnya akan Mela putarkan lagi lagu-lagu dari requestan sahabat Star semuanya. Tak lupa kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan Habu Top ini mudah didapatkan tentunya ya sahabat Stara. Bisa langsung ke apotek terdekat di kota Anda sahabat Stara semuanya. Atau yang mau di rumah aja nih biar Habu Topnya yang ke rumah gitu. Bisa juga langsung check out melalui TikToknya Stara Radio. Langsung ya, itu bisa ada di keranjang kuning. Jadi bisa langsung di check out ya sahabat Stara semuanya. Atau bisa juga melalui nomornya Stara Radio Banjarnegara di 08223110070, di 08223110070. Sahabat Stara, kayaknya ini ada yang mau bergabung ya. Mungkin bisa kita angkat dulu, ini dari Kang Rituan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buta Pramana Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, siap. Gimana nih, Kang Ridwan, mau request lagu apa?
1: Lagunya bebas apa pop doang ini, Mbak
0: bebas
1: Mela?
0: Bebas ini, bebas, bisa request apa aja.
1: Sing Tarling kayak versi Miki Tokirimi bisa di play apa orang?
0: Bisa, nanti bisa Mela putarkan ya.
1: Yang tadi itu versi aslinya.
0: Boleh. Yang tadi sudah di WA nggih.
1: Iya, yang Lanang Sejati versi itu coba pengen di sound di sini biar Jakarta goyang.
0: Aduh, biar menggelegar nih.
1: Bukan pakai sound ini Mbak Mula. Orang-orang Jakarta liwat pada yang dengerin radio kenceng banget, Radio Banjar Negara.
0: Dari Stara Radio tentunya ya.
1: Menghobar Jakarta Raya yang cetar banget.
0: Oke, karena di sini pun panas banget, apalagi di Jakarta ya, Pak Ridwan ya.
1: Ya, gerahnya pol-polan, Mbak Mela gimana kabar?
0: Aduh, alhamdulillah baik, Pak Ridwan baik ini.
1: Ya, alhamdulillah ini lagi santai dengerin Mbak Mela dari tadi jam 1 sampai sekarang.
0: Aduh, sudah sangat setia ya dengan Stara Radio ya. Salam-salamnya buat siapa, Pak Ridwan?
1: Ya, buat Pak Hama, Maya Idirham, Pak Kasmuri, Pak Jaitun, Pak Riono, Tukiman, Pak Sobat dikasih, Dino, Pak Sobat Kapineon, Daryono, Sirito Rito, Mas Ades,
0: terus
1: Mas Ganle, Mas Ari. Itu tadi yang di Kalimantan siapa?
0: Siapa tadi ya? Ada siapa tadi ya? Nanti Bella carikan lagi pendeta. Ya, siapa ya tadi ya yang di Kalimantan?
1: Salam kenal buat itu tadi yang di Kalimantan, dari Jakarta.
0: Oke, siap. Katanya ada salam kenal nih yang di Kalimantan dari Pak Ridwan gitu ya.
1: Iya, perjuang streaming.
0: Oke, aduh. Ada lagi Pak Ridwan?
1: Ada Pak Tumikul, Tom Kulso, Mbak Mega, Mbak Titin, Mbak Tini, Mbak Eka, Mbak Yang, Mbak Semblon, Mbak Minas, Mbak Ejidan, Mbak Siva, Mbak Putri. Ucapannya mat sore.
0: Aduh,
1: libur udah di ujung tanduk, besok tembur lagi.
0: Aduh, betul, besok Senin lagi ini. Aduh, sekarang weekend mau ketemu Senin lagi.
1: Perasaan cepet banget.
0: Waktu emang berlalu sangat cepat ya Pak Ridwan ya. Ada lagi Pak Ridwan?
1: Iya, buat Mbak Mela tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau sudah streaming radio Star FM Banjarnegara, ngapain dengar yang lain? Aduh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bisa angkat lagi satu telepon ya. Dari siapa ini? Dari Pak Jumadi di Sempor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Jumadi.
2: Perdaraman Arab sing top.
0: Oke, sip. Pripun niki Pak Jumadi, badhe request lagu napa?
2: Lagu niki bebas, Mbak.
0: Bebas niki.
2: Mari bebas request calon nggih, Mbak.
0: Nggih. Mau apa ini?
2: Tutur, Mbak.
0: Tutur?
2: Telutur.
0: Telutur.
2: Nggih.
0: Boleh, nanti Mela carikan nggih. Nggih. Nggih. Salamnya buat siapa? Salam. Salamnya buat siapa?
2: Salam. Kalau mau kagem sinten mau Mas Mas Ridwan. Teras kagem Kang Sumadi kasih Potini. Ibu Runtah, Mama Kay Putri, Bu Yanti. Terus kagem Pati Pinowardani, Kang Jamal. Terus kagem sedaya kemawon lah kagem jenengan suka ngayu tugas ngantos paripurna sampeyan.
0: Amin.
2: Matur nuwun nggih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktu yang tersita sudah cukup banyak ya sahabat setara ya. Mungkin di sesi selanjutnya bisa Mela sapa-sapa kembali semua sahabat setara yang sudah bergabung. Habis ini akan Mela putarkan satu lagu requestan tadi ya, sudah Mela siapkan. Dari siapa ini? Oh, Kesepian dari Dikta. Tadi ternyata ini lagu requestan dari Senvilen, tapi belum Mela bacakan. Mela bacakan dulu ya. Siapa ini? Senvilen mana ya tadi ya? Oke, ini Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Mela, siap. Apa ini? Ning acarane beres, bebas request jajal digelayerkan dari albumnya Dikta judulnya Kesepian. Oke, nanti Mela putarkan nggih. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara dari A sampai Z. Waduh, ini komplit banget ya. Dan matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 lebih 32, Mela akan langsung putarkan lagu requestan dari Senvilen. Tentunya setelah iklan yang satu ini.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
5: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
4: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
5: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
4: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
5: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
4: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
5: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Setara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sungai Pir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: 0. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Ketemu lagi tentunya sama masih sama Mela ya, yang akan menemani di acaranya Bebas Request sampai pukul 5 sore nanti. Nah sahabat Setara, bagi yang mau bergabung, yang mau kirim-kirim salam atau request lagu, bisa langsung bergabung di nomornya Setara Radio Banjarnegara di 082231070, di 082231070. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya, yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habu Top juga sudah sangat gampang untuk didapatkan ya. Sahabat Setara semuanya bisa langsung menuju ke apotek terdekat. Atau bisa juga order melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara, atau langsung bisa di nomornya Setara Radio Banjarnegara. Oke, karena ini sudah cukup banyak ya, yang sudah bergabung. Jadi kayaknya akan Mela bacakan dulu requestan salam-salam atensi gitu dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Pertama tadi ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Kita langsung bacakan. Selamat sore Mbak Mela, sore juga. Hadir lagi minta tembangnya Beresnya Cinta Tak Terpisahkan. Kayaknya udah cinta sejati nih ya, kalau gak terpisahkan gitu. Dari versinya Dara Ayu yang kolab dengan Bajul Danu. Baik, nanti Mela carikan ya. Salamnya buat Pak Somadikasih, Pak Kasmuri, Pak Heri, Mas Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumadi, Kang Ridwan, Mas Envilen, Pak Abineon, Braling Saputra, Kian Leste, Pak Pariono, Pak Daryono, Pak Suprayitno, Pak Sodi. Dan tentunya untuk semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Mela matur suun ugi. Oke, akan lanjut Mela bacakan dari Ani. Aduh, baik, nanti kita langsung Mela bacakan ya. Mana ini ya Ani ya? Ani, oh ini. Assalamualaikum Setara, waalaikumsalam. Ani di Kembaran mau minta lagu Dolanan Geni. Aduh, bahaya nih kian Dolanan Geni ya. Terima kasih kembali Mbak Ani. Terus ada siapa lagi ini tadi? Coba Mela lihat. Ada dari Mama Aisyah. Oh alah, ini tadi Mama Aisyah. Coba Mela bacakan ge. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Mela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mama Aisyah hadir mau request lagu Matahariku dari Agnes Monica. Aduh, cerah banget ini ya, kebetulan ya sama dengan lagu requestannya. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mama Putri, Bu Mega, Mama Zidan, Mama Tegar, Pak Aryono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Jumadi, Pak Daryono, Mbak Alaska, Zenvilen, Kian Leste, Braling Saputra, Pak Sodika, Kang Rituan, Kibejo, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih kembali. Terus ada lagi dari siapa ini? Oh, dari Pak Adi. Langsung saja Mela bacakan, ge. Sore Mbak Mela yang ayu dewe. Aduh, terima kasih ini ya, karena kebetulan Mela sendiri juga di sini, jadi pasti cantiknya sendirian ya. Adi Pratama gabung maning karo Radio Setara yang jos-jis. Aduh, ini sangat jos pokoknya. Requestnya pokok Emilu dari Arya Galih, siap. Nanti Mela carikan, ge. Salamnya buat keluargaku yang lagi ngaso sore hari ini setelah seharian beraktivitas. Betul sekali. Apa ini? Selamat santuy katanya. Aduh, selamat beristirahat mungkin ya. Buat para kawanku, ada Mas Ageng, Mas Firdaus, Mas Abdul, Mas Rizky. Pada adus manalah, bujang sore kok horong pada adus. Aduh, iya kecen. Adus, jam pira kecen, aduh. Buat bolokku si Ridwan yang Jakarta, selamat berlibur. Oke, karena weekend ya, jadi libur gitu. Buat Mbak Mela yang ayu dewe, selamat bertugas. Matur nuwun kembali. Radio Setara FM ngejreng kuy di punggelan pojok geboiser, digeser.
Habis ini akan langsung saja Mela putarkan satu lagu requestan dari siapa ini ya? Dari siapa ini tadi? Matahariku pokoknya ya, dengan judul Matahariku. Yaitu penyanyinya Agnes Monica. Kayaknya ini lagu juga legend ya, karena banyak gen yang tahu lagu ini. Dari milenial, Gen Z, bahkan Gen Alpha pun tahu ini lagu satu ini. Jadi langsung saja Mela putarkan Matahariku dari Agnes Monica.

0: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
1: Hehehe, enak tau ya ini. Kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih, enak. Jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, iya ayah. Mumpung masih sehat.
0: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi kan?
1: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
0: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
1: Iya deh ayah, maaf ya.
0: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
1: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, sahabat Setara, masih bersama Mela tentunya ya di acaranya Beres Bebas Request. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih 6. Jadi ternyata Mela sudah menemani di 66 menit ya, 1 jam lebih 6 menit. Dan tak lupa juga Mela ingatkan untuk seluruh sahabat Setara dimanapun berada untuk selalu stay safe ya. Jangan lupa menggunakan masker jika akan berkendara atau beraktivitas di luar ruangan. Sahabat Setara, kita tidak lupa juga nih Mela, di acara ini itu disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dan produk unggulannya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata tentunya ya teman-teman semua. Habutop ini sudah sangat mudah untuk didapatkan. Sahabat Setara semua bisa langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa order melaluinya TikTok Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga untuk di rumah aja nih gitu ya. Jadi sistem pembayarannya itu COD gitu. Bisa juga order melalui WA-nya Setara Radio Banjarnegara di 082231070. Di 082231070. Oke sahabat Setara, Mela akan bawakan satu berita ya yang sudah terjadi tadi. Bukan tadi, kemarin sebenarnya itu ada gempa di Wonosobo. Kejadiannya itu Sabtu 12 September, tepat pada pukul 2 lebih 43. Jadi itu pagi ya, dini hari. Dengan kedalaman pusat gempa berada di darat, yaitu sekitar 12 km utara Wonosobo. Dan terasa sekitar 3,8 magnitudo. Gempa ini terjadi karena aktivitas sesar aktif ya. Dampak dan guncangannya dirasakan di kawasan Wonosobo, Dieng hingga Banjarnegara dengan skala intensitas 1-3 atau getaran dirasakan seperti ada truk lewat. Jadi bagi sahabat Setara yang rumahnya di pinggir jalan besar gitu ya, itu biasanya kan ada kerasa kayak org gitu, kayak kalau ada mobil besar lewat itu kayak tanahnya getar sedikit gitu. Nah diceritakan rasanya itu seperti itu katanya. Dan alhamdulillahnya tidak ada laporan kerusakan bangunan ya maupun korban jiwa di wilayah yang terdampak gempa tersebut. Bagi sahabat Setara semuanya, karena memang Indonesia berada di tanah sesar aktif ya dari Sabang sampai Merauke. Jadi disarankan untuk tidak panik tetapi harus tetap waspada. Stay safe saja untuk semua sahabat Setara yang ada di sini. Untuk selalu menyiapkan kemungkinan apapun yang terjadi. Tapi tidak dengan panik, karena kalau panik pasti semuanya buyar gitu. Gak ada yang dipikiran kalau panik ya. Oke sahabat Setara, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih 10, Mela akhiri dulu nih bincang-bincangnya. Nanti bisa berbincang kembali bersama Mela ya. Mela akan putarkan satu lagu dari Mahalini dengan judul Mati-Matian. Aduh, mati-matian ngapain nih? Mati-matian mencintainya kah? Atau gimana ini? Kalau Mela sih kayaknya ya mati-matian mencari uang ya. Kalau Mela ya. Langsung Mela putarkan saja Mahalini, Mati-Matian.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 94 Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Waduh, masih bersama Mela tentunya ya di acaranya Beres Bebas Request. Mela masih akan menemani sampai pukul 5 nanti, sekitar 30 menit lagi ya Mela bisa menemani. Dan bagi sahabat Stara, tak lupa juga acara ini disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Stara, tak lupa juga Mela selalu mengingatkan ya untuk seluruh sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu stay safe. Karena dampak dari letusan gunung berapi dan asap karhutla masih merajalela ya, masih kemana-mana. Jadi kalau tidak ada kegiatan mendesak di luar ruangan, lebih baik tidak usah dilakukan, tidak usah keluar ruangan. Untuk selalu berada di dalam ruangan lebih aman kayaknya ya, sahabat Stara. Dan Habutop ini sudah bisa didapatkan dengan sangat mudah. Sahabat Stara semuanya bisa langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga melalui WA di nomor 082231070. Di 082231070. Untuk sahabat Stara yang mau bergabung bisa langsung bergabung ya. Ini waktunya kayaknya masih cukup nih untuk request lagu atau kirim-kirim salam. Oke, kita ada yang bergabung ini dari siapa ya? Dari Mama Putri. Kita bisa angkat dulu ya Mama Putri sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mel.
0: Gitu,
1: obat herbal ramuan yang
0: top. Gimana nih Mama Putri?
1: Gimana apanya kabar?
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Mela gimana? Alhamdulillah, Meha pun sehat di sini. Mama Putri mau request lagu dengar apa?
1: Lagunya dari Afgan yang berjudul Bukan Cinta Biasa.
0: Oh, aduh, Bukan Cinta Biasa. Terus cinta yang seperti apa ini?
1: Ya, pokoknya cinta luar biasa.
0: Aduh, cintanya jadi luar biasa karena gak biasa ya.
1: Iya, iya.
0: Mau salam buat siapa, Mama Putri?
1: Kan buat kami.
0: Oke, betul.
1: Iya, salam-salamnya. Buat semua aja yang udah pada masuk, udah pada telepon, Mas Tifa, Kak Yati, Mbak Badan, Mbak Cemplon, Sodik, Mas Sentilan, Mas Ridwan, buat semua dikasih dan buat lain-lain semuanya lagi dengerin setia Banjarnegara selalu di hati. Kalau sudah denger Banjarnegara banyak ngapain denger yang lain? Geboy
0: ser pokoknya udah di geboy dia.
1: Ada ya, pokoknya geboy.
0: Pokoknya di geboy aja ya. Ada lagi?
1: Oke, Mbak Mela. Lagunya ditunggu ya. Siap. Terima kasih atas waktunya, sama-sama. Mbak Mela. Semoga bahagia selalu, sehat selalu.
0: Amin. Doa baik kembali, Ge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah bergabung bersama Mela dengan Mama Putri ya. Aduh, ini kayaknya Mela udah lama nih gak dengar suaranya Putri ya. Kayaknya mau langsung Mela puterin aja nih ya salah satu lagu requestan tadi. Karena ternyata belum Mela putarkan kayaknya ya. Ini dengan judul Pokoknya Melu. Tadi requestannya siapa ini? Aduh, kok Mela lupaan banget ya, gimana ini? Apa mungkin faktor usia ya ini jadi Mela lupa? Oke, akan langsung Mela putarkan Pokoknya Melu tentunya setelah iklan yang satu ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
4: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu Kecamatan Majenang.
3: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya, Bapak?
4: Di apotek ya, saya belinya.
3: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
4: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik, tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop penyakit saya sembuh.
3: Sudah habis berapa botol, Bapak?
4: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
3: Iya, mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
4: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Aduh, Mas Ursamela tentunya di acaranya Beres Bebas Request. Mela sudah menemani dari pukul 3 tadi ya, sampai sekarang sudah pukul 4 lebih 57, yang artinya Mela harus pamit kepada sahabat Setara semuanya. Terima kasih kepada seluruh sahabat Setara yang sudah mengirimkan atensi-atensi, baik salam maupun requestan lagu ya. Dan mohon maaf juga kepada sahabat Setara yang pesannya mungkin belum Mela bacakan atau lagunya yang belum Mela putarkan ya. Bertemu lagi bersama Mela besok di jam 6 sampai jam 8 ya. Mela akan menemani pagi hari Senin besok. Aduh, Mela harus berangkat pagi ini. Dan selalu Mela ingatkan kepada semua sahabat Setara dimanapun berada untuk selalu stay safe ya. Gunakan masker jika akan beraktivitas di luar ruangan. Kalau bisa sih nggak usah ya, di rumah aja gitu. Dan tentunya tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya ada juga Vitamal, solusi kesehatan untuk mata. Kalau sahabat Setara mau beli nih, mau konsumsi Habutop, karena ini Habutop sangat baik ya untuk memelihara daya tahan tubuh. Dan baik juga bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, diabetes. Dan membuang racun juga bisa, melancarkan AC pun bisa, melancarkan haid apalagi, ini bisa ya. Sahabat Setara bisa langsung mengunjungi apotek terdekat atau agen-agen kami yang sudah tersebar di berbagai wilayah. Atau sahabat Setara juga bisa check out di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Tentunya bisa menggunakan sistem COD ya. Jadi pembayaran dilakukan jika barang sudah ada di depan mata. Atau bisa juga melalui WA-nya Setara Radio Banjarnegara di 08223110. Di 08223110. Oh, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih 59 ya, Mela akan pamit undur diri. Terima kasih sahabat Setara dan juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang nerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,5

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
1: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
0: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi habu tope ya Pak ya?
1: Iya, sudah ada 4 botol.
0: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa Pak?
1: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi habu top niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
0: Berarti semenjak konsumsi habu top niki keluhannya membaik ya Pak ya?
1: Nggih, pun lumayan niki pun sakit teng kebon.
0: Berarti awal mula Bapak ngertos habu top niki saking pundi Pak?
1: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik konten produk

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, buah nahri itu nyata padahal ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramonawi alasnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar Bincang Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon, Karangcengis.

0: Cengis, Karang Cengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang, Apotek Binangun, yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok, Apotek Susukan, yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan, dan di Apotek Temata Jaya Farma, yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo John, radiasi itu.
0: Itu dia Pak yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam. Di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pur mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutok, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus,

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini

0: Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
1: Dari radio, Mbak.
0: Oh, dari radio.
1: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
0: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
1: Iya, Mbak.
0: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
1: Masih, Mbak.
0: Ada, masih perubahan di dalam
1: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, sudah jelas.
0: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
1: Ya, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
0: mengkonsumsi
1: obat ini.
0: Karena Vitama.
1: Insya Allah manjur.
0: Mm-mm. Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata. Gitu.
1: Iya.
0: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Buru, dari Kecamatan Karangbebar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan si olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya

0: Kalau mau coba, jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, nggak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
0: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM.
1: Di kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga atau Ruko Pasar Praban.
2: Di apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Bekasi 1 Punggelan.
1: D, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di apotek Jompokur 01 Tan Sokraja Ken Bengsat.
3: Gak melayani pemesanan lewat C di 0822 3200.
2: Dari Jalan Raya Jagara

0: Ah, ada yang di... Lah, siapa aja kali yo? Aku kan cuma lihat kamu agak beda sekarang. GR. Buka aja. Cuman akhir-akhir ini tuh setiap berangkat kerja lebih kelihatan fresh, semangat, gak kayak dulu pagi-pagi.
1: Alhamdulillah udah cocok, dia juga lebih teratur dan badan nih selalu fit.
0: Wah, bang. Emang obat herbal apaan sih? Kok kayak yang spesial gitu namanya?
1: Habutop itu.
0: Wah, patut dicoba tuh.
1: Oh iya dong, coba aja nanti rasain khasiatnya.

0: ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa 2.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutab Herbal. Karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih.
3: Dapatkan Habutab, Vitama, Sup Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutab, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasanah, Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek di Jalan Raya Punggelan Dadi, Bondol Harjo, Kecamatan Patian.

0: tulisan-tulisan kecil banget.
1: Logo halal dan nomor pomnya.
0: Oh.
1: Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya, Beb.
0: Iya.
1: Nah, udah terdaftar kok. Oh. Vitama. Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum Vitamanya. Solusi kesehatan.
2: Vitama, solusi kesehatan kesehatan mata dan juga tetanus, katarak, infeksi pada mata, merah, glaukoma dan lain-lain. Vitamem Republik Indonesia dan sudah sertifikat halal dari ulama Indonesia International 9 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan asmi kami.
3: Dapatkan top minyak dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110. Sekali lagi,
4: ya, atau Pasar Losari, Apotek Ekam, Kabupaten Purbalingga, Papan Pasakam, apotek alamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Kabupaten Purbalingga, Pasar Apotek yang beralamat di Desa Pekiringan,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul, Mang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya iklan-iklan tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus. Penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di

0: apotek berikut ini. Apotek Faedah Farma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Farma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Tuh kan, ibu bilang apa, papa? Udah dikasih solusi sehat malah nggak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
1: Ya Allah, bu. Ini bapak lagi senut-senut, sendi sakit semua, malah ngomel-ngomel. Kayak nggak ikhlas amat sih ngerawat bapak.
0: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan ibu udah beliin Habutop supaya rematik bapak tuh nggak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
1: Malas bu, minum obat terus yang ada bapak nanti ketergantungan.
0: Hele, masih belum mudeng aja sih bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami pak. Tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang gak diminum Habutopnya. Gak bakal deh, ibu izinin buat mancing lagi.
1: Waduh, malah bawa-bawa mancing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang merasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya, kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Sohar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Sohar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya diberikan Habutop.

0: laptop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul. Badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
0: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
0: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga,

0: atau sebelah barat Puskesmas Apotek Bobot di Jalan Kolong Sugi nomor Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Balingga, atau samping toko Mas Nur Put, Apotek Tidu Parma, 02 RW 02, Dusun 2 Tidu, Tan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk bandara.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: This is one DJ.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT 3 RW 1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya mata lebih sehat.
1: Bapak sih, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Aku serah kau yang menunggu saat ini.
1: Nyekelin
0: apa lah? Terus paham kabeh. Kunci alisnya palsu, hidungnya lincip palsu kabeh.

0: Akhir-akhir ini, Habu Top sudah makin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Dari berbagai usia, kalangan, dan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu, jangan khawatir dan ragu akan masalah kesehatan di kemudian hari. Konsumsi Habu Top 3 kali sehari 2 kapsul yang dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Karena Habu Top 100% herbal alami yang sudah disempurnakan dan dikemas secara modern untuk Anda yang ingin sehat dengan cara yang sehat. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu

0: tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Selalu di hati.
6: Keuangan aku ti. Lumpuh nol lagi ni. Bola.

0: Salam Kudu.
1: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

skenario hambuko carito. Sinten tenggang angreng geni Purayogong ing nagari Ngastina lah punika ingkang wenang Haji Juluk. Sang Maha Prabu Duryudana ya Sang Prabu Joko Pitono. Lojohari sajuga Sri Naranata miya Siniwaka. Kedadak rawuhipun kadang werda saking Mandura. Ingkang wenang jejuluk Prabu Balarama ya Sang Prabu Baladewa ya Sang Anom Pakrasana. Sinusul Prapanyo Rahmana Pujangganing Praja ing Astina kang wenang had peparap. Sang Begawan Durna ya Sang Kumbayana.

Durna sajoganing pandhita kang lebda saliring pangawikan sinunggal tigayan Durna kasantikan jaya kawijayan mila tatan nama mokal pandhita Durna sugih siswa

kabar gantun diswanipun pepatih ing nagari Ngastina. Sang Nindya mantimu mantri woko pangarso pasti wasis saning projo ingkang onang hakekasih Raden Patih Haryo Sangkuni yo santri kantal pati yo Raden Suman. Saning paseban satrio ing banyu tinggalan kekasih Raden Haryo Kartomarmo kaleres kandhan tarunanyo sang Sri Duryudana.

0: aji syukur kunjuk ingresaning Gusti Kang Maha Kawasa. Sasampunipun pinanggih rahayu kaparenga pinarak kanthi martikaning kalih Koko Prabu Baladewa miwah Bapa Penemban Begawan Durna.
1: Wailatalah arca manik sejati ning alam inggih Yayi. Kados boten kirang priyogi piswanipun Raka Paduka kula pun Baladewa.
2: Oh lole lole astaga minapik kancil buntut di umah joglo. Inggih inggih nger. Kados boten kirang priyogi piswanipun Kang Bapa ing Sukalima. Ingkang menika Kang Bapa ing Sukalima mung cumadong jauh timbalan paduka anak Prabu Jaka Pitana. Kula nanan.
1: Kejawi saking menika Yayi. Romaos kagiat kadoro kawekasan. Tupipun Kakang Baladewa nampi timbalan paduka. Yayi Raja Duryudana ingkang sajaipun nyalah mangsa wancinipun. Wonten wigatos menapa Yayi?
0: Ih. Kaluhuran sabdo paduka Koko Prabu Baladewa. Mila paduka kula rawaken ing parepatan negari Ngastina. Mliginipun rayi paduka kula badhe nyuwun mitrang dhateng paduka Koko Prabu Baladewa.
1: Lho, babar kawis menapa Yayi?
0: Benjang tumapaking Bratayuda. Benjang perang Bratayuda menika badhe stu kelampahan menapa namung dongeng ingkang boten wonten buktinipun. Kula nyuwun dhawuh paduka Koko Prabu Baladewa.
1: Tas pundi. Nun sewu, pamirengipun Kakang Ratih kirang cetha. Pramila keparenga ngambali pindah malih menapa?
0: Perang Bratayuda menika badhe stu kelampahan menapa mboten?
2: Wilah dalah.
1: Paprang Bratayuda to Yayi. Yen babunten Yayi. Pilih surau sing jangka. Ingkang sinebat Jangka Jaya Binangun. Perang gedhe ing alam donya menika wonten 9 cacahipun.
0: Wonten 9 cacahipun.
1: Leres.
0: Menapa kemawon Koko Prabu?
1: Angga sepindah. Sinebat perang Untarayana.
0: Perang Untarayana menika perangipun sinten kalian sinten?
1: Perang Untarayana menika peperanganipun Narendra Maespati ingkang dijuluk Prabu Sri Harjuna Sasrabahu ingkang lumawan tanding kalian Prabu Dasamuka. Narendra Ngalengka Diraja menika Yayi.
0: Mekaten Koko Prabu.
1: Leres.
0: Menika perang Untarayana.
1: Nggih.
0: Perang ageng ingkang sepisanan.
1: Leres.
0: Lajeng perang ingkang angka kaping kalih.
1: Ingkang angka kaping kalih menika sinebat perang Untara Sabda.
0: Perang Untara Sabda.
1: Nggih.
0: Perangipun sinten?
1: Perang Untara Sabda menika peperanganipun Narendra Guwa Kiskendha ingkang jejuluk Prabu Maesasura lan Patih Lembusura. Lumawan tanding kalian Raden Gwarsa Yorosi Sobali. Menika Yayi.
0: Nggih. Menika kaping kalih kaping tiganipun perang menapa?
1: Ingkang kaping tiga menika sinebat perang Yudha Ginupit.
0: Perang Yudha Ginupit.
1: Nggih, utawi perang Ginupit. Menika peperanganipun Narendra Lokapala ingkang dijuluk Prabu Danaraja ya Prabu Danapati lumawan tanding kalian Prabu Dasamuka Narendra Alengkadiraja.
2: Malah menika taksih kalebet perangkatan yayi.
0: Mekaten Koko Prabu.
2: Nggih. Dados antawisipun Danapati lan Dasamuka menika taksih sami-sami tunggal bapa ning seje ibu. Padha-padha anak begawan Siwisrawa. Pandita saking pertapan deder menyu. Menika yayi.
0: Menika perang ingkang sinebat Untara Satyudha
2: Ginupit. Nggih. Yudha Ginupit.
0: Lajeng salajengipun perang menapa lan perangipun sinten?
2: Ingkang angka kaping sekawan. Menika sinebat perang Giryantara. Menika perangipun Wadya Balawanara utawi Bala Rewanda ya Bala Kethek. Ingkang lumawan tanding kalian bolo raseksa. Bolo Kethek menika bolo perjuritipun Prabu Rama Wijaya. Bolo raseksa menika perjuritipun Prabu Dasamuka. Ngaten yai.
0: Dasamuka perang tanding kalian Rama Wijaya.
2: Leres.
0: Ingkang menang pundi?
2: Ingkang menang menika Prabu Rama Wijaya. Narendra saking negari Pancawati Denda.
0: Ingkang wadya balanipun Rewanda
2: menika. Leres. Leres.
0: Nggih. Mekaten Koko Prabu.
2: Nggih.
0: Menika wau perang ingkang kaping sekawan.
2: Nggih.
0: Lajeng ingkang
2: angka kaping gangsal. Perang ingkang angka kaping gangsal menika sinebut perang Pamukswa.
0: Perang Pamukswa.
2: Nggih.
0: Tegesipun menapa perang Pamukswa menika?
2: Kenging menapa kok dipun narani perang Pamukswa? Nggih, sebab Narendra kekalih menika sami-sami gugur wonten palagan.
0: Menika perangipun sinten kalian sinten?
2: Perang Pamukswa menika peperanganipun Narendra Ngastina rumuhun. Inggih menika paman Prabu Pandu Dewayana, ya Pandu Dewanata. Ingkang lumawan tanding kalian Prabu Kala Trembuku Narendra saking negari Pringgondani menika.
0: Mekaten Koko Prabu.
2: Leres.
0: Nggih, lajeng kaping 6.
2: Ingkang angka kaping 6 menika sinebat perang Untara Kanda.
0: Perang Untara Kanda.
2: Nggih.
0: Peperanganipun meng sinten lan mengsa sinten?
2: Perang Untara Kanda menika peperanganipun Narendra Imo Imantaka ingkang dijuluk Prabu Niwata Kawaca, ya Prabu Nirwuta Kawaca, ya Prabu Nirbita Niwata Kawaca. Ingkang lumawan tanding kalian Begawan Ciptoning.
0: Begawan Ciptoning.
2: Nggih,
0: nuwun sewu. Ciptoning menapa menika? Pangejo antaipun Yayi Janaka.
2: Nggih, leres. Ciptoning menika pangejo antaipun Yayi Janaka ingkang rikala semanten gentang tetedi nglebur laku maratapa ana ing Guwa Mintaraga wonten lengkeng Harga Indrakila menika Yayi.
0: Nggih. Perangipun menika sanalika semanten mapal wonten kayangan.
2: Leres. Jeneksen para Jawata.
0: Nggih. Lajeng perang ingkang kaping 7 menapa Koko Prabu?
2: Perang ingkang angka kaping 7 menika sinebat perang Gojali Suta.
0: Gojali Suta.
2: Nggih.
0: Tegesipun menapa?
2: Gojali niku bapak, Suta niku anak. Dadi perang Gojali Suta menika perangi bapak musuh anake. Kaya pentas bengi iki. Anake didu karo ramane. Arep ora gelem piye? Ning nek gelem kok ya pekewu.
0: Sing pekok sing ngethuk-ngethuk kena.
2: Lah nggih, lah sing ngethukake niku sinten?
0: Kang Tarwin.
2: Oh, ya layak bose kon. Menika perang ingkang angka kaping 7 sinebat perang Gojali Suta.
0: Perangipun sinten menika?
2: Gojali Suta menika peperanganipun Prabu Kresna Narendra Ndrawati ingkang lumawan tanding kalian Prabu Bhuma Ndrakasura ya Setija. Narendra saking negari Traju Tresna.
0: Menika kagaten perang menika dereng dangu kelampahan.
2: Oh nggih, nggih, leres. Menika dereng dangu nembe kelampahan yai.
0: Nggih. Menika ingkang kaping 7.
3: Nggih.
0: Samangke lajeng ingkang kaping 8. Menika perang menapa?
3: Waduh, Yayi, nyuwun pangapunten. Dene ingkang perang ingkang angka 8 lan 9, paribangsa pun kakang boten saged mbebas.

0: Nustadi Cabaditan.
1: Nggih.
0: Menapa sedaya wonten perlambangipun?
1: Wonten. Apa to tandane? Apa to perlambange? Yen wis lakon dumadi jaman edan.
0: Menapa Kakang Prabu?
1: Yen mangke sampun wonten pratandha alam. Kali ilang kedunge. Pasar ilang kumandange. Pejabat ilang wibawane. Wong lanang ilang kaprawirane, wong wedok ilang wadine, wani karo wirange. Menika
0: jaman edan sampun mlebet.
1: Nggih.
0: Nggih sampun, sampun. Nggih. Sameneika kula badhe mangsuli Rembag ing ajeng menika wau.
1: Ingkang pundi, Yai?
0: Nggih menika bab perkawis perang Bratayuda.
1: Nggih.
0: Menika badhe stu kelampahan menapa mboten jujur kemawon.
2: Jaluk standar menika nyong dobel.
1: Terus pundi, terus pundi? Kula rada kirang cedhok. Pripun, pripun?
0: Bratayuda niku arep kelakon apa mboten?
1: Oh, Bratayuda to.
0: Nggih.
1: Welah dalah. Nggih, Yayi. Yen paduka Yayi Prabu Duryudana nitipilso dhateng Raka paduka ing Mandura, yen to perang Bratayuda kuwi sida apa ora? Menika langkung prayogi dipun gelar kemawon perang Bratayuda.
0: Aten kanthi dasar menapa Kakang Prabu yakin Bratayuda bakal dadi?
1: Loh. Nggih sebab Bratayuda niku perang suci. Bratayuda niku perang adil. Ing mriku wong utang kudu nyaur. Nggih, kanthi dumadosing perang Bratayuda Jaya Binangun badhe ical watak Budi Angkara, Budi Candala. Lantu munten badhe timbul Budi Utama niku, Yai.
0: Nun sewu.
1: Pripun?
0: Saupami Bratayuda dadi.
1: Nggih.
0: Saupami Bratayuda dadi nun sewu.
1: Pripun?
0: Kaka Prabu Baladewa manut keyakinan paduka. Sing badhe menang menika Pandhawa menapa Kurawa?
1: Sing menang niku sing bener.
0: Tumrap Kaka Prabu Baladewa sing bener niku Kurawa napa sing bener niku Pandhawa?
1: Lah yen paduka Yayi Prabu Duryudana nangletaken sing bener Pandhawa apa Kurawa langkung prayogi dipun gelar kemawon perang Bratayuda. Mengko sing balane mati luwih akeh nggih niku sing salah.
0: Nggih, nggih sampun. Sameneika upami Bratayuda sida dadi digelar.
1: Nggih.
0: Paduka Kakang Prabu Baladewa badhe melani napa melani Kurawa napa melani Pandhawa? Ayo jujur.
1: Yai,
0: nuwun kula.
1: Mugi jagat sak isinipun hanyek seni. Ing mriki Baladewa sumpah janji. Yen to kelakon digelar perang Bratayuda, Baladewa ora bakal melani Pandhawa.
0: Lara ngaten. Marem hati kula Kakang Prabu Baladewa mboten melani kalian Pandhawa. Kula sanget mangkok hati kula Kakang Prabu mboten badhe sabiyantu kalian kadang-kadang Pandhawa.
1: Ninggih mangke rumiyin, kula ora melani Pandhawa ya ora melani Kurawa.
0: Asem. Tiwas-tiwas seneng ora sida man.
3: Alah biasa niku biasa wong janji mung kandhek ana nang pangucap.
0: Lajeng Kakang Prabu sameneika terus pundi? Kaing menapa paduka kok ora ngadeg-adeg? Miar miur. Terus pundi menika?
1: Lho, mangke rumiyin, mangke rumiyin. Nggih ing mriki menika pun Kakang Baladewa menika netepi jejeging adil. Pun Kakang netepi darmaning wong tuwa. Pandhawa niku sedulur, Kurawa kuwi ya sedulur. Yen pun Kakang Baladewa mangke sabiyantu kalian Yayi Prabu Duryudana, tartamtu para Pandhawa menika badhe mrina. Kosok wangsulipun. Yen Baladewa menika sabiyantu kali Pandhawa, tartamtu paduka Yayi Prabu Duryudana menika badhe serik manah paduka dhateng kula. Nggih napa mboten?
0: Jelas
1: menika.

0: Fernando.
1: Menawi mekaten menika sanes benten ingkang dipun rembak mboten ngrembak Bratayuda.
0: Lah pripun?
1: Meniki wau wonten woro-woro dewa badhe nurunaken kanugrahan ingkang asipat wahyu dipun wastani wahyu kamulyan.
0: Ngaten.
1: Ing mriki menika ati kula ganjil.
0: Lho, ganjilipun?
1: Keng menapa saben saben dewa nurunake wahyu sing entuk mesti pendowo. Lho putih pendowo yo pranaan pendowo. Menika ing mriki menika kula saged mestari yen dewa niku radil.
0: Lho mangke riyin Yai, mangke riyin. Paduka kedah kula jarwani Yai. Wahyu menika sipatipun suci. Samukawis ingkang suci menika kedah dipun cawisi wadah sing resik utawa bersih. Yen paduka kepengin kacondhoan wahyu kamulyan. Lho, ya paduka menika sampun rumaos bersih napa dereng?
1: Raos kula sampun.
0: Lho, dasaripun.
1: Saben dintenipun kula saben dinten siram jamah sedinten kaping 3. Ginaken sabun ingkang gandhanipun arum turto yo parfuman po barang napa menika taksih kirang bersih.
0: Belalah. Arep tak arani goblok kok yo ratu. Ning kok yo bangeten temen.
1: Sinten sing goblok sinten?
0: Mboten. Niku lho paman sing niku lho goblok kuwi lho.
2: Alah. Buang lari ngerti kentang kimpul yo ora kok di kabruki sampean iki aja sok mbalangke watu nyingitke tangan
1: sabun cetani mon pripun
0: lho dados paduka menika dereng pirsa
1: dereng
0: welah dalah ngaten nggih aja guyu
2: lah ngopo podo wayangi ke orang yang tak guyu
0: bagiannya sing guyu ki aku
2: alah podo wayang
1: sawun sok malah kerah dewe terus
0: teranti maulah
1: bingung
0: gara-gara gue guyu sini kira kabur
1: sedani mohon pribun
0: oh ngatin ya dados menawi paduka menika kepengin kacondhoan wahyu paduka kedah resik wadahipun lah ingkang kula kajengaken tembung resik diri menika paduka kedah njogo clathu lan laku ngoten njogo clathu niku tembung saklimah aja nganti matoni marang atine nglian lajeng laku tindak menika aja biasaan aja nganti laku tindang rugeke marang wong liya watak srei drengki jahil mertakil srei pitik niku kudu dicali senengo ceria dono weweh mring sok sinteno keng mawon menika Yai
1: namung menika cara kagem ngresik diri Gusti Prabu
0: lho mboten menika wau lah toto lahir menika wau namung kulitipun nanging sarana batin toto batin menika paduka menika kudu gelem nglebur laku ngentang teteki wis tembung gamblange paduka kudu gelem poso ngoten mawon
1: poso
0: nggih
1: antawisipun
0: paduka kudu gelem cegah dahar cegah ngunjuk cegah tare cegah
3: tare. Halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
3: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
4: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
3: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
4: Udah, Bude. Soalnya sekarang Bapak sama Ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi Bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
3: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Ya udah, besok Bude anter ya, pagi-pagi.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
8: Nama saya Gading dari Kedung Banten Selatan.
7: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
8: Gih.
7: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
8: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
7: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
8: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab.
7: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Arahayo. Nuwun-nuwun sewu karturan rawipun wo pegawan Anoman saking pertama Gunung Kendari Soto. Nuwun-nuwun timbalan ger Kaki Prabu Gani Koco. Sambelung ningani kawistara dangu rawipun wo pegawan saking pertapan Gunung Kendari Soto winantu saka ing Karaharja. Jagat yo betor jagat Prabu Tito ger Kaki Prabu. Ora manggi pambeng sami jopo kenpo keparyun amit kalimaning pasang tapi. Kasapete ilung sakit lumanu duma ing tamang tuang ger Kaki Prabu lepasak tulah sari sapu didaring dewa. Nggih wae pantun lenggas totaning pantang lan ageng. Sulepat yo ging samudra pangasa minggir Kaki Prabu. Kula aturi pinarenggah kang sepecok ingkang nanggel wasi saking dewa putra paduka kula. Asenggan ponok rami katur wo pegawan Anoman yang sukmo mustikaning jagat ngir Kaki Prabu. Orang mung dak kata dokal kubur dosi penekraman ni Kaki Prabu berkocok pun mau tampi ndak dapet sifat bawa laksanani pun wo ngir Kaki Prabu gari kocok. Orang liya puju-puju rayu katur sakondure katur Kaki Prabu gari kocok. Tinampi atau kali penuh di mustoko sepencampur cakai ngerikmo belum daging prarojo mungkin datu saken cimat rat daging kayu anang welah mungkir Kaki Prabu orang mung datang cimat rat daging kayu anang kewong lo muka-muka pamuji naipun lo datang cimat doyo kasatosan muwih meringkil luhuran di Kaki Prabu nuwaringi wa pegawan Anoman. Kulo tampin dato sakit simat tuyo kasantosat mumuih dumateng keluhuran kulo. Sepindah mani kula turi pinarenggakan sengejo wo pegawan Anoman. Matur ing panun kang tanpa upa-upa ngger Kaki Prabu. Kadangku Dimas Angga Wijaya. Kulo nuwun dawuh timbalan Kanjeng Koko Prabu pepundhen kulo. Apa baya piswani rawinantu saka ing Karaharjan mboten manggih pambeng setunggal menapa ripaduka kula Angga Wijaya kepareng ngaturake sugeming pamdika njugnan ndamping padha Kanjeng Koko Prabu pepundhen kula suntambi kandha gawe saka gendhirane manah ora niya puja pangestune pun kakang katampya Dimas Angga Wijaya nuwun inggih kula tampi asta kali pun dimustaka mencampur caking rek purtaking pranaja mugi ndadosaken jimat radaging kayuwanan Kamas Prabu pepundhen kula merayu gagah sawetara biswanmu di Angga Wijaya di matur ing panun kang tanpa pomo Kamas Prabu pepundhen kula. Katuran iswane paman Kala Bendana nuwun nuwun timbalan ngger anak Prabu Gani Koco. Tak atur pinarenggah kang sekeca pasenggan ponokrami katur paman Kala Bendana ora mung dekat teduh kali kemurdo seperkamane ngger Kaki Prabu pun paman tampi ndada kecimat kenging panuwun kula. Ora liya puja-puji pangestunipun paman katur anak Prabu Gaduh Kaca. Ndar tombo kandha gawe suka gembiraning manah. Tak atri lungguh kang kepenak paman Kala Bendana. Matur kenging panuwun kang tanpa apa nanging satekipun kepareng unjuk astrus mlatur katur ngandhaping padha anak Prabu. Hadi matur apa paman Kala Bendana. Dinten samangke anak Prabu mau tenaken wirunggan nganake pangkelan agung nganake piswanan kang ageng ketinggal ngatur uleman ngatur undangan ngaturi rawuh pegawan Anoman saka pertapan Gunung Kendali Soto.
Anak Prabu bakal mendar migat tiopo suara uskam bendi nggak paman dari nyumitrang yang pangertosan ger Anak Prabu yang pangandikan Anak Prabu sekawadar katampi dari kepaman buk menawing mengkong kepaman isau dulu-dulu pamanggi udu-udu pak arti katur Anak Prabu muri dadaki pepandangi Anak Prabu gari kocor lona lon tinariri wong kesuara santi nang hening mahanani dadi tak aturi lungkukan kepenak luinisit paman kalau bentono oh ingi ngestuah kedabung ger Anak Prabu.

0: risotto. Purwo jujuk ring ringgo jadi. Kaparang mundut risotto mitra. Kita gunung ya tahun jaru gunung kajingaret orang tahu-tahu kaki prabu paring uleman ngaturikin wakinen. Jujuk ring negoro ringgo jadi. Bakal pikantuk wigatikan kepriye kaki prabu dari kosong.
1: Nduwo ringgi wo pegawar aloman kaparang kula muri menyrembak katur wo pegawar
0: badarna kanthi trocok ngir kaki prabu
1: kaparang ngaturing no bilih pringgo dani badhe wonten peperangan malih kaliyan Trajo Trisno
0: ngaturi pangten bilih pringgo dani bakal ana peperangan malih lawan Trajo Trisno
1: nduwo ringgi
0: miat

0: Sutisna kanthi jalar napa ngger Kakang Prabu.
1: Wo pegawat anoman. Gang putra kula Garkaca kagungan pangangkah mbangun gapura kinarya martos praja pringgondani Klentra Sutisna.
0: Kakang Prabu bakal mbangun gapura. Wato sepringgondani Tajusno mengkone kikis tunggul rono.
1: Nuwun inggih, wo

0: Jutisno.
1: Nuwun inggih. Ing mongko kula sampun nampi atur palapurane gandhek sakembaran nampi atur telik kang sampun kula tampi. Kakang Bomantoro dipun sempoyong kalian Narendra saking kutha Rungku ingkang Jaya Prabu Sasrawana.
0: Bomantoro disempoyong dening Prabu Sasrawana ratus saking kutha Rungku.
1: Nuwun inggih, wo begara aloman. Ngejauh saking mekaten niko.
0: Ngejauh pesoko iku.
1: Ngemputra kula gari koco badhe mbangun gapura kinar wates pinggon Tritra Jutisna mengkoni ke istung lorono. Wo pegawan anoman kapuri mandigani kadang-kadang putra pendowo wisok geni onto sinontorjo. Ing mangke wo pegawan anoman kinar datus tuwar-tuwan ganing kadang-kadang putra pendowo. Kinaro dados pilih supaya putra-putra pendowo ing mangke murih saged kasembadan. Kula mbangun gapura kinar wates praja pinggon dening mangke kikis tunggulorono.
0: Iyang sumpah mustikaning jagat. Ngerti apapun wonjur dadi. Di atur Purbawasesa kinden mandhegani kadang-kadang putra pendowo. Minangka dadi sepuh, minangka dadi tua-tua ngganing kadang-kadang ngir kaki Prabu. Apa yang mengkopun mau bisa ngerti ini perkara kuwi ngir kaki Prabu?
1: Mau pegawan anoman sakit kasubatan lan putih pun gumantung mau pegawan anoman

0: gadah pawangi mrofa.
1: Ngemawi ing mengko kapuri mandegani kadang-kadang putra Pandhawa bangun gapura kinarwato seprojo pringgodari Trajutisna. Kemarin ngemawu ditriso awit duwe rasa kang ora kepenak. Purwamu ditriso asal usule kang istung lorono mamone ke bawah negara mendi. Apa ke bawah negara Pringgodani? Apa ke bawah negara Trajutisna? Ing mongko. Apa mungkin wo ngawrati bareng gari koco? Purwo dirasa kekewo lawan Gusti Natandara Ati. Amarga Bomantara iku putrane Gusti Bathara, putra Gusti Natandara Ati. Nah, ingkang iku. Pun wong ngawrati bareng Bomantara. Kekewo marang gari koco, imongko gari koco murid kangge nasih klebu dadi siswaku sing dadi gadhengane ning ati nggih Kangjeng Prabu. Murid pun woran dirasa kembo-kembo leh bela marang salah siji kang bebener. Langkung dhisik pun nyun mitrang. Iki tunglurana murid ke bawah Pringgodani apa ke bawah Trajutisna. Ing mongko purwa bakal ngadengi bebener dadi jejege adil.
0: Nuwun inggih wau Begawan Aloman. Menawi wau Begawan Aloman mujud pirsa asal usulipun sejarah Ki Tunglurana. Ingkang langkung ngertos menika paman Kala Bendana.
1: Ingkang lebih ngerti Yai Kala Bendana.
0: Nuwun inggih.
1: Ya mengono wis kekacangan Kala Bendana sing beberake perkara kuwi.

yang sangat cimicil. Paman Kulo Bedono, kulo nuwun timbalan ger anak Prabu Gani Koco. Monggo kula terima jengke para ngarsa. Kula trimbe beraka sejarah asal usulipun Ki Kitung Lorono kamangku negara mendi.

0: kang pendito. Iya ji, kalau bener yo, aku tak beberak sejarah asal usule. Iki tumurono ingkang saiki kanggo rebutan. Kapareng mendarake ngir anak Prabu Anu gari koco.
1: Monggo paman kula bendoro ngendikake kanthi trowoco.
0: Iya iya ngir anak Prabu. Iki mengkene Kakang Anoman yen takon sejarah ke Kitub Lurono tak buka soko mula bukane wis masa kuduwa. Biyen negara Pringgondani ratune dudu gari koco keponanku ning ratune Prabu Trembuku Sundarmaku.
1: Prabu Trembuku Sundarmane Yai Kula Bendoro mengkono kuwe Kakang Anoman.
0: Ratu Pringgondani Prabu Trembuku kelenggahi kraton Pringgondani Prabu Trembuku duwe putra pitu cacahe.
1: Duwe putra pitu cacahe.
0: Pambayun barep kakung mriko Kakang Arimba. Angloro iku putri Dewi Arimbi ibune Gatot.
1: Mengkono kuwi ya
0: Kakang Anoman. Angga telu Kakang Brajadenta, angga papat Kakang Brajamusti. Angga limo Kakang Brajalamatan, angga enem Kakang Brajawikalpa. Angga pitu Suragil sing gagah dhewek, sing ganteng dhewek yuk aku Kala Bendana.
1: Mengkono kuwi Yai Kala Bendana,
0: mengkono kuwi anane Kakang Anoman. Nalikane Rama Prabu Trembuku tasih gesang ngastupa sareng adil negara Pringgondani. Ana ratu sok sengane Prabu Nagaraksa nyilih alas, alas Pringgondani. Alas disilih pinabatan dadi negara gedhe dijenengi negara Guwa Langseh,
1: dijenengi negara Guwa Langseh.
0: Ratune Prabu Nagaraksa, Nagaraksa ngratune Guwa Langseh. Saben taun asuk lundung pangrengareng katon mring Rama pepundhiku yake Prabu Trembuku.
1: Aben taun awe glondong pangrengareng
0: mengkono kuwe Kakang Anoman. Lajur sawise Nagaraksa dadi ratu ning negara Guwa Langseh, ora suwe ana peperangan gedhe. Yake peperangane Prabu Nagaraksa musuh Prabu Nagaraja ratu saking jangkar bumi.
1: Nagaraja perang lawan Nagaraksa, Nagaraja ratu jangkar bumi dalarane.
0: Nagaraksa perang musuh lawan Prabu Nagaraja sing kanggo jalaran rebutan cewek. Mengkono yo mengkono kowe Kakang Anoman. Rebut petani seperti putra pikul Bendor Bayu Dewa Sopoe Kayangan. Model petani seperti Widodari dari Kayangan. Sawise padha rebutan petani seperti Nagaraja Nagaraksa dadi peperangan. Peperangane Nagaraksa musuh Nagaraja, Nagaraja sumenang, Nagaraksa sing kalah. Nagaraksa ragari dipotek-potek sirna Magolayu, sirna prikasih Dajati sing kalah Nagaraksa. Lajeng sawise Nagaraksa kalah, Nagaraja sumenang, Nagaraja pikantuk bertari seperti Widodari dari Kayangan putra pikul Bathara Bayu, peputra Dewi Siti Pertiwi lan Raden Pertiwinggono. Dewi Siti Pertiwi bedang lawan Bathara Wisnu peputra Bomantara. Dadi cetha welo-welo Bomantara putune Nagaraja.
1: Mengkono kuwe Yai Kala Bendana,
0: mengkono kuwe Kakang Anoman. Sawise bubar peperangan Nagaraja menang lanjur Guwa Langseh tukul gelagah pengalang-alangan diarani alas gelagah tinunuh. Sawise dadi alas gelagah tinunuh ujare Bomantara Nagaraksa mati di Nagaraja diarani negara jajahan, diarani negara telukan. Kiki Tumlurono Singone tuku gelagah pengalang-alangan, tuku gelagah pengalang bina badan. Iku diare Tunggul Rono, diare Ki Tunggul Rono, awit tetunggule ora ono.
1: mengkono kuwi. Upama kiki tunggu ronok supaya mlebu mriku kontrak Yudhisthira, ujare Boman telu bener, awit jarane negara telu kan jarane negari jajahan. Ning asal usule mamone kiki tunggu ronok kewuku mring negara Pringgondani. Ratu ni mati mau ni milih pring Pringgondani, kudu mulih pring Pringgondani. Sing sebenere kekis tunggul rono alam Pringgondani, kudu melepung pring pokon Pringgondani. Yang keponaanku gari kocok bakal bangun kapuro kinari waktu sepercok Pringgondani mengerti kekis tunggul rono disang kalau diri kuman koro dilakoni peperangan, dilakoni regejegan. Aku tamin dojo ramung sumber suara jiwara kota korban ake belani gani kocok buruk kepi bumi kelahirane dilakoni

0: iya kang lo bedono iya mongkono kue pun kakang wis ngerti merik asal usule kekis tunglorono mamone alas pringgodani dadi kolaseh dadi gelagati nunung dadi kekis tunglorono martine nogerangsang negara kudu mulih marah pringgodan iku bener ngere kaki prabu gari koco
1: nuwun dawa timbalan wawah begawan aroman
0: yen pun wawah ngerti ni babagan kuwi wis ora kembo-kembo bakal belok marang kaki prabu gari koco mugo-mugo pun wanggone pandegani kadang-kadang putra pendewa wanggone bangun gapura kini naryo martase projo pringgone trajutisto bisa kasembadan langgeng wawah nyun pengayoni pun ngere kaki prabu
1: nuwun inggih wawah begawan aroman sasamanipun wau pegawai aroman saga dados tetuanggane kadang-kadang putra pendowo monggo langkep bareng ngeng putra kula gari koco badhe nyun restu nyun pamit
0: kaki prabu gari koco nyun restu nyun pamit
1: badhe swan putri projo ndorati
0: swan putri projo ndorati
1: nyun restu nipun wau prabu kresna kula badhe mbawa kapura kinarwatese projo pringgodani trastisna mengene kikis tunglorana
0: iya mengkono kowe ngger kaki prabu gari koco kepareng ngombo nyun pamit medal pasinan gondrake sugeng tindahipun kaki prabu gari koco mugia maduk sekar cempaka saya ngagung gedhene dados rono laku lan jatranipun

iku temen sang Prabu Anggrekaca Palipura nginipun paring dewa kang sampun kawedhar wikawiku Sabtu Bedhutratu wikawiku Bedhutra Jalpa winasis kang katrima tamane. Sak lewat sawan dopenan dikainan dukau dan pirundi di pulau sak negari Sinodro Pindo Kresno Pravitosari. Kresno Ireng Pravito Tulosari jalan-jalan yayan mensi tum sekertas yaitu metes mbutu sakit ijar jelek temurum ning tapak sesono. Sang Prabu Anggrekaca kesok jengkar saking palang berkontur gedang tur gerebek di kesang jani pro bedil sriping sesarengan pamboyung yang song-song gawat. Kadang dewa kantismo serang saking mandro kondripun Prabu Anggrekaca sinawang gobar pindo wulan wulan purnomo.

Gaton kondripun lulus Raharjo Sang Prabu Budikesa ningani rengganing gapura ngeracut busur ke Prabu Segur Kagem busur kapandhita manjing sanggar pamujan meminta nugroho peparingi bathara nyuwun pangwasane Gusti Kakawasa marang jagat mugi-mugi negari pringgo dari kalender sambikala sirugeng kamurubing kondo kocak pacerita dalang karono nebih akan caket nyaketakan ingin lebih nggambarakan ingin mau teman dari taman kanti lelangan lo nggambar limbuk canik yang lagi suka paling suka kanti solae kados sabto alit mongso krambil

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
5: Iya.
4: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama.
5: Iya.
4: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
5: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
4: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
5: Keluhan mata minus.
4: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
5: Iya.
4: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
5: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
4: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
5: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
5: Iya, sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 00

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: meniko kanthi lampahan Wahyu Kamulyan.
1: Lajeng perang ingkang kaping pitu menopo Koko Prabu?
2: Perang ingkang angka kaping pitu menika sinebat perang Gojali Suto.
0: Kabeh beraken duet kidalan kesipun Sarwo Sabdawarsito kalian kidalan Panji Propo Asmoro saking desa Tegalsari kecamatan Sidarja
2: musuh anake
0: sugeng midhangaken.

0: lagi apa sih kerasa kerusuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
1: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin. Biar rematik Babe cepat sembuh.
0: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Be. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
1: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek. Kan habis tuh.
0: Babe mau minum Habutop masih pagi banget begini, emang udah sarapan?
1: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis dua lumayan, bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu. Apalagi buat lempar kucing.
0: Ih, Babe, mentang-mentang pisang goreng ibu bantet.
1: Ya, kayak yang goreng.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

wonten pitakis sepupun di papan suhu tulis sonek wonten kang mas sepupu papan sonek wonten kang mas sepupu tulis nanging ketelo papan suhu tulis mereka tanpa bedo marungi kita mas sepupun di papan suhu tulis amik itu jemijer setunggaling dalam jaring pawinasis kiton dalam menikung udal piwulah nging udal konrik yang sampun indang dines terpanggang tudal menikok kangkinar yowo waton tugu mendet saking serosing wedo sekawan setunggal minasa wedo paliko kapikal wedo mustokoro jopurwo tiga wedo perpondos kawan wedo maha baroto wedo sore musraus ono coroko duto samolo podo jonyo mogo bonongo ono coroko dungwaneng siwetang duto samolo dungwaneng sisi kidun podo jonyo dungwaneng cikilin ler mogo bonongo purwakaneng carios wartonku.

menika pakerti saya soko pakati amon. Sinten jalma mratutu saya yakti badhepi kantuk nugroho ganjaran kang bagus. Jalma nandhamen tentu badhepi kantuk pakuman rekakos. Iye Gusti paklawan dosa perkarane. Wayang kaminipun ringgit.

0: marmo kaspo jagar endroko jagar kan gumlar tasih ngamangung boten wonten titah ning marco podo amun wonten pawarnen iku catur warna Surya Candra Kartika miwah bawana
1: sinegeg gantos kang cinakra bawa.

Pantes kena yo bukan yang carus awit madu sudah kerus satu data pekan tu kali serajan to sewu bucu jangkep sedoso. Negara Pringgon dari negara kang panjang kunjung panjang pasuk ke gemah ripa lo jinawi kerto turah harjo.

menteri bupat sebekare pusdulur rabi caksolip tingkabro potos prima jiplek nagri sinto menikok kang mios sinewo kolonggah pun kursi gading dapar kencono narendro pringgo dani penangkas pujujuruk sang prabu anong gari koco ya prabu kricim si ya prabu bajul jaman ya Bambang Tutukoi, ya Bambang Joyo Talatu, ya Raden Arimbi Putra.

Abimanyu Raden Angga Wijaya Raden Cempalwongga ya Bambang Kalasan ya Raden Permadi Siwi senajan tos priyo ning sriyane putri

hibur di nongko hujur gak silap lepas topukul mari kenung jajak tujuh minggu dan naniro yang terima sakit gini pun nganti-anti timbalan ibu seri noronoto ngeburatin di manjo sinambung pojonggo keraton Pringgondani pendito saking pertapan gunung Kendali Sodo yo saking Kendali Roso putih maplak kaya kampung den musoni wuluk pakutaning Palwogo Seto yo wuluk pakutaning Remondo Seto yo wuluk pakutaning Wanoro Seto Wanoro ketek Seto putus rajatu ketek sari ketek berkasakan Wanoro tak sumur bisik madu titai anggur wari titisik wiji nuhur para begawan Anoman Yuradin Senggono yang begawan Mayangkara Yuradin Anjani Putra Yuradin Anoman Ramandoyo Pati Marmo kasih

0: Saya lihat semangat banget loh senamnya, sampai gak berhenti-berhenti.
1: Namanya juga pengen sehat, Jeng. Biar badan seger daripada di rumah. Suami kerja, anak-anak sekolah kan jenuh.
0: Betul itu, Bu. Oh ya, Bu. Tapi senam aja gak cukup loh, Bu, buat sehat.
1: Terus gimana, Jeng, baiknya?
0: Nih, asupan makanan juga dijaga. Istirahat teratur, apalagi kita ibu-ibu. Pulang senam nanti harus beres-beres rumah lah. Inilah, itulah. Ditambah lagi ya, Bu. Nih, rahasia saya.
1: Apaan tuh, Jeng?
0: Minum Habutop rutin 3 kali sehari.
1: Wah, kalau Habutop sih bukan rahasia Jeng Rani doang, tapi udah jadi rahasia umum. Saya dan keluarga juga minum rutin kok, Jeng, Habutop mah.
0: Nah, jangan lupa juga belinya di saya ya. Saya kan agen Habutop.
1: Ih, Jeng Rani, ntar baik deh nilipin promosinya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
5: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
4: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
5: Iya, benar.
4: Silahkan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
5: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
4: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir, pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
5: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga, atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: pot tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Edan, seragam pilihan sipil. Yo, koroh waria pontor jauh. Lo kok ngerti? Aku turun langsung ingat pontor jauh. Betina nang kodak kumpul. Ekip Tunggul Tirta Karno. Soko negoro kudoroku dukdeng-dukdenge iki ya opo ngonek kwe tetek muselengen oras klem sumikir soko karapanku iyo bener aku tolo jora bakal sumikir soko karapanmu ojo ng sumbar nyata no sumbarmu iya wajan sekundang bocah-bocah pedok sugi kentel kondowani iyo iya orang mesti kelakon balik ke pilorong gijah pati otor cokyek kesuen kegantung teranek aja dipandang na kaya sidarja aja dipandang na kaya bumirja wah baik kue wali ya orang yang kurbatu doa penting ngkot sampein kulawari doa sing sekan ya ibu haimi men padange menang jan kok ana maning kula temeki bolos banget biasane teko mandalang kur karo bojone yak yuk dirobong akeh sinden ayu ayu ketemu bibine kae bayati aduh beko anggap pesa apa sih bibine dewek yo bayange gawa dewek si dana ya kadang gue udah dewek is sorry gue udah taksikin lo domainya lah
4: rencana gue ingin belajar pintar mengkosui-sui gue mirip karo ayahanda Ida Laksana
3: ya mesti nyong kan anak kinas ye ngorang serinnya ngorai yang ngorak
4: goyong ada
3: ya iya weh ini yang ngoras sombong yang orang kebitar Bob Narani rembukan karo ratu orang ngerti konsisten orang ngerti konsekuen orang ngerti kredibilitas
4: lo kwe sekolah di
3: yang mitra karya nek advokasi di Jepor kali tamatan Trisakti debat-debat ya debat mayang kuna risa
4: kaya ngono
3: nge kaya niko
4: oh pulang di tengah kentoyok
3: kowe besok beda di dalang si pinter dalang si payu
4: kaya ngeluk nge
3: neng meliku si cik engkau anggeres pinter bis payu aja royal ngop kaya niku kok biar jajan-jajan kemenangan asep lah perang alon-alonan kula pada dia ya seksi warawiri apa sih bukan dalang termin kok sing papat pada cekang medang lakuna yang ana gune dalang sikin gune kiai muhaimin dalang ikun ya bulas ngantuk ya kesel ya adip urmadam walau lanun bae lapak timan perangnya perang cara dalang tarwin.

0: cilik dewek amplopek.
1: Oi, untur jo.
2: Esih bali
1: yo. Yes, yes. Ojo ijo. Yes, yes. Yes. Yes.
0: Jajal kekuatan.
1: Yo. Gah, murid tiba sabar. Gas!
3: Ijen, kaya tugas ini karto, pisang kas. Kulat merguru,
1: motor syo.
3: Ojo musuh bar.
1: Ayas! Ayo, ayo! Push! Ayo!
0: Jalu kamu,
1: Ijen! Yes! Gas!
3: Rido tos itu.
0: Siap-siap angin gun dalam maning. Tayo kuwi jane dusan. Aja guyu bae, Cuk.

orang yang latihan Kang Tasvan, tak ibui latihan.

0: centro.
1: Bojone roto ngadul baik iki.
2: Aduh, tukang penyarang.
3: Terima kasih.
4: Shhh. Shhh.

0: Lha iki ora ono ngendi jalan. Ora opo-opo.
1: Akhir-akhir mendang.
0: Yen koyo ono tak gegetmu sing kok ora. Prajurit saka Pringgondani. Tak gegetmu sing kok saka paniti sepegasur mosara kepracondang prajurit saka Pringgondani.

0: tadi lawan Aroman.
1: Iyo, tak tinggal bayi gelanggang Colong Melayu
0: orang apa-apa
1: sing coto aku bakal nyimpang dalan.
0: Boh keprima orang kodayane sing penting pergi wo bisa kagawa dening aku mergo togok ora ono sing bakal disang jaluk Isra yo. Iyo, aku tak

Kakang Gathotkaca sing duwe kersa. Mbangun gapura disengkala dening Kakang Bima. Sasrawana nyimpang dalan nejane Mbak Yu pergi kok. Yen aku kurang waspada kita ngati-ati. Lha iki aku go tinggal dangan aku tak jujukane.

saged muring kondo nunggil panggung senes panggenan nilar sawertawis ngangkus ginelar gelar kang tesik ginulung wonten pun kita punika wonten ing negari Ndorati iya negara merah loyo nalendro Ndorati pemagung merah loyo sejuluk Sang Prabu Sri Bathara Kresna iya Sang Prabu Hari Mutria Sang Prabu Padmanaba iya re Sang Kesawa kinepung wakul binaya mangkep dening para penggalan ing ayudha tan kantun putra kinasih satra saking parang Garuda Kasiraden Sangga Wisnubrata tan kantun bebeting raja Ndorati Raden Setyaki Regiyana Patih uga saking Widura Kandang mengkono tepangan digaripun Sang Prabu Sri

0: matanya dikucek-kucek terus. Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, namanya ibu siapa ibu?
4: Ibu Eti.
3: Alamatnya mana ibu?
4: Gempalan, Desa Salebu.
3: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
4: Dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa ibu?
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
3: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
4: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
3: Iya, udah habis berapa botol ibu?
4: 2 botol sama yang sekarang.
3: Dilanjut ya bu?
4: Iya boleh.
3: Mungkin ada kesan-kesannya ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu gimana?
4: Oh iya Mas Alan, nih kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata.
3: Khasiatnya nyata.
4: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
3: Ya terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Iya Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah, RT 04 RW 04, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Mboten.
1: Monggo. Parah.
0: Mboten patal gulumu.
1: Monggo tukel gulumu.
0: Mboten.
1: Monggo.
0: Mboten nyos. Yes.

0: Aring.
1: Pripun?
0: Pindruk.
1: Nuwun, Den.
0: Waduh, sekawit sing perang bangsa-bangsa. Apa kuwi? Loro praja. Ning pareng iki sing maju. Kala kepruk boto. Aku ora sudi nandhi.
1: Sila sing pripun? Lah kok nemu sing kowar-kowar kok. Kowar-kowar jadi tenagane gedhe dari tenagane akeh. Lah dadi jadi beboh.
0: Oh. Nek sing maju angsane Narapraja Senopati aku gelem. Ning iki bala-bala kepruk boto. Aku isin ugah.
1: Lah sebab napa kok sampean mboten purun?
0: Ya sebab ambune buta ora enak. Aku gah ambu gandane buta. Wis masa baro. Aku saiki ngedhekake sayuwara. Sopo-sopo sing bisa nyuwanake sirah buta siji. Satu sewu kanggo kowe.
1: Pri dong. Nek jare manut pri wek. Kendara Garut aja ngedekna sayembara ya. Sapa-sapa sing bisa nyetorna apa gue? Anu sirah buta siji. Kowe diwe ganjaran 1000.
0: Heeh.
1: Nah terus lah kenteng kia sing ane nyong karo kowe. Dari kowe milih buang apa milih bunuh? Angger nyong buang ke priwe, angger nyong bunuh ke priwe. Angger kowe sing bunuh berarti nyong sing buang, angger nyong sing bunuh berarti kowe sing buang. Ning bayarane? Yang nyong sing bunuh ya berarti no duit 100 ya nyong 80 kowe sing 20 lah. Masa itu paron sing teding. Is jadi siapa gue sing bener gue itu lagi dibagi adil blok aku ya kan dibagi roh nyong kan orang ngomong dibagi adil dia dibagi roh tadi nyong 80 kowe sing 20 moh gelem sakit orang gelem ya wis duh jangan gue ya wis gue sing selawai ya kena sakit garing anak tangan dari kaca lah apa gitu kan
0: sing bener noro garing.
1: Oh, ngandel mbok, wirangan mbok wek. Lah terus ya priwe? Ya garapan pilih bunuh apa pilih buang? Nyong tak pilih buang wis. Rekasih bunuh kayak apa? Oke, nyong sih bunuh jelang.

0: Sip.
1: Udah bayar rom?
2: Santai bae lah.
3: Langge. Ora sate ngapa. Jelingan gagan. Ya. Ya tak maju. Cecel Kang Garing kaya ngapa? Iye empanmu blog. Ayo sorak merata jaya merata krik lapi teter wijen. Yo.
4: Adalah kue sopo jenengmu
3: rasa takon. Orang saya takut-takut aneh nyong karo kue ini kenapa lagi aneh gelut karo gelut
4: lah, ini bocah galak temennya galak ya apa ini belombok
3: gak galak mani
4: ayo, yang kue nyoto didoyo yang kue nyoto berwil tanding akutnya
3: modar mbok karena diampu dilawan tong, tun, guang tong masa wis sulih domong kok lagi naik daun sih
5: astagfirullahaladzim dia temenan kang
3: lagi ngurumu apa blok mati apa orang gue didelang
5: astagfirullahaladzim ya mati kok raya gue nanti ini karena apa
3: oh serah takon digulang-gulang ya
5: aduh goblok
3: oh buta mati kan menyusahkan manut bayangan naik uang lah jana putih ayo deh tunggal yang nih klik lampi teater wijen maju gede cilik tuan nom sikat apa baik
5: ah hei ah ah ah oh ah oh
3: gagahnya modar baik kowe garing dilawan tong nun guang ya masa wis sulih
5: astagfirullahaladzim kita calon ini kita pijet ngesuk barangnya bayarannya kena orang ini melakukan kesel aduh sen buat banget mani gak astagfirullah aduh
3: kang kita buat temen kang gue ini buta meteng, bok gelang, gelang, gelang ya lah, alah, astagfirullah, ilah, ilah, ilah
5: gue tadi gak namain serat barang gue apa gue di luar kontak gue
3: ayo, dia itu gak lekare gue semaju ngentong-ngentong, kenapa kok kek wis, sing enom ya doyan, sing gula batu ya terkontal, bae ngapa mani?
5: Ah, hei!
3: Nya, iye, iye, iye, iye.
4: Ngapa gue is?
3: Masa senteng? Iye, iye.
4: Is, ngapa gue?
3: Suwen goblok banget yakin. Apa-apa nih orang gawe? Kenapa nih Miki? Iyalah kena beri pate gue. Modar padahal orang jarak gue ngandel dia buat banget tak sumpah bang niki
6: sound systemnya mas tolong mas
3: kita mau yakin yes yo
6: perlu menit tambah
3: goblok banget yo dihitung jale
4: Trong tunak tang nak tang dung don dung nak tang dung tak dung nak dung tak tang tang tang tak dung tang dung tang tak kedung tak kedung tang tak tak kedung tang alang suen lah ayo jalan merata jaya merata kebabon ni kimbok ye
3: masa buta kita berlangsing langsing gugi yang mentol dewek
6: duh jangan tarik jerit
3: men bunuh apa orang ya bunuh baik Is, dia ini belakang best temenan. Goblok banget yakin. Is, ya Allah, jadi kempes. Anu diisi papat yo bener telu kok kempes.
6: Kurang aneh.
3: Goblok ge. Lah dua lah tong, guan tong. Masa salah teman? Domong kok. Astagfirullahaladzim. Sinti kang. Ya kue ngarepmu blok, ngarepmu. Lagi buta urip apa mati? Ditakoni goblok, ditakoni. Angger ditakoni semaur berarti urip, angger ditakoni ora semaur berarti mati. Weh. Angger ditakoni semaur berarti ya urip, angger ditakoni ora semaur kadang-kadang ya nurung mati jane. Duh, Jan. Jan angger deleng legek gigi kaya buta mati. Meneng sih. Ning deleng klub-klub mripat kuwi lho. Mendonong ya. Duh. Teman-teman apa ora, Kang? Timek blok, timek, timek. Cicil nak mek ya. Angger timek priwe? Angger timek anyes berarti mati, angger timek anget berarti urip. Hei gue. Ya iya blok. Cicil tak mek ya. Bis. Anyes, Kang. Anyes. Iya anyes. Ya berarti ya mbuh gue. Ya urip apa ora? Ya angger anyes berarti ya mati, blok. Angger anget berarti urip. Anyes, anyes. Ih, astagfirullah. Anak bagian tertentu sih anget kok. Gumun kok nyong kok. Kan dhuwur, Tang.
6: Iya.
3: Astagfirullah, geblung. Kang baru kan kagare kentir pancen. Anu urip ya. Ya kan wis ngomong ditakoni blo, takon takon ke priwe lah. Wani iki, Kang. Nek menya ya ya wana. Ngun hening moya wah. Hah? Apa? Ngun hening mu. Ya? Neng, neng moya wah. Galundeng? Ah! Ngun moya moya manya lu. Cieee. Lah, gue mau apa lah? Ngun hening mu. Neng, neng, neng ya, neng. Apa kie, gini nyangkut jebok, jebok ya. Dalam ngomong, lah aku takon jenengmu siapa blok, lah pegane. Oh, takon jeneng, lah kaya gue ya. Aku jenengnya Petruk.
0: Menyuk.
3: Petruk, nah iya, menyuk. Petruk tunyuk tunyuk ngawur tunggu bakul gembus waktu ini kok ya iya menyuk mong bila kanya ahyu manjen lu anjen lah yang ngambil manjen ahyu manjen kupingnya monyok iya iya iya iya manjen
6: apa gila apa ya dilang dilang buka angel teman sila
3: nah lah jenengmu Petruk mbok iya iya iya. Iya, yeah, jenengku Petruk. Oh. Jenengmu siapa?
0: Neneng nyo nelang nuno nang nang nung.
3: Apa gue lah? Apa gue lah?
0: Neneng nyo nelang nuno nang nang nung.
3: Aduh, di bahasa nuno kia maning. Lah, dilang. Ngomong.
0: Jeneng kudik yo dalang tuntok dang dang tung.
3: Ya. Oh. Waktu itu butuh seminiman gue yakin. Jeneng kau jalan kendangan kayak gue. Oh. Lah kau majur ngopo? Apa kau majur perang mongso aku?
0: Oh nang. Oh nang. Aku maju. Oh nang ya menang. Ya. Aku maju. Ya ya ya ya. Ya.
3: Repot. Butuh lagi ya. Lah. Ngel, ngomong.
0: Aku maju kirar perang kakang. Aku maju rar perang ning aku maju arep golek tombo.
3: Tombo sing kepriwe?
0: Aku kuilak lagi dicalon ke daub. Aku dijodoh ke karo wong tuaku. Ning bareng pacanganku ngerti aku koyong ini duwe tumor sing manggon nang irung. bojo calon bojoku dadi serik karo aku, ora gelem bojo karo aku, mulo aku bingung banget.
3: Oh, kaya gue?
0: Iya.
3: Dan terus?
0: Aku anak ngulik nomor ya, angin gue minyak nambahin aku, aku minyak ngomong, iya mani langil banget no. Nah, anggar aku bisa ngomong goyong ini iki, gue bisa nambahin aku, gue bakal jaluh apa tak turuti.
3: Oh kayak gue?
0: Iya kakang, tolong ono aku.
3: Oh ya, oke. Oke.
0: Kowe arep njaluk tulung karo aku?
3: Iya, syaratnya kowe manut. Arep manut ora?
0: Iya.
3: Kowe turun dengar.
0: Nyok ninge.
3: Turun. Aja kaya kuwi ya, Angel. Disangga iki, delena, delena. Kaya iki turun nek kaya iki. Nah, kan kepenak, Mbok. Kepenak, Mbok.
0: Kaya iki.
3: Nah, kaya iki.
0: Iya, iya, iya.
3: Ah, pirumu di Jakarta.
6: Iya.
3: Nah, wis. Menang ya.
0: Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Niat dalam petruk kantong bolong badhe nglantaraken si jabang bayine sapa jenengmu?
0: Delange tuntok dandang.
3: Iya, delange tuntok dandang. Mugi-mugi saking kersanipun Gusti Ingkang Maha Kuwasa sakit apa paling lantaran anggenipun buta lagi gemblong ye udah lah delangat untuk dandang bisa mari tak tambahin nang petruk
0: iya
3: bismillahirrahmanirrahim arep ngapa ki meneng meneng manga manga lek lek lek
0: lah Jan, lah warga yakin, aduh riake pirang-pirang kener-kener mandani jo, lah ilah ilah lo,
3: siangnya lo ora,
0: ya manjan,
3: mana apa ora-ora
0: wis mari kang, wis mari nyoh, soko bunga-bungaku, aku mari ditambani nyoh tak wei duit 1.000 nyoh cek.
3: Temenan ge?
0: Iya, tambah cek.
3: Ya, wis ya. Kiye duit tak terima, tak tambani ya. Ning nyong ora komersil.
0: Ora iya aku kuwi rasa panarimaku. Ya wis ya, Kang. Nyong cek arep bali ya, nyong arep bali. Bojoku ora sida sengit. Tadung dung entang dung endung tadung dung entang dung. Dung tak dung dung dung.
3: Oh, joget ke buta malah meneng-meneng. Oh, yos ngene iki. Pigunane dadi apa kuwi wong sing bisa nglantarake yos ngene iki. Dan iki wong sing bisa nglantarake sing ngene iki, ya. Angen. Oh, bisa nglantarake iki menti bakal entuk minulungan nang ngono ya, Lah. Nah, ben iki ya. Is. Ki. Ama iya. Oh. Oh, nyong ngerti seki sumber masalah iki duit kiye. Iki duit malah petaka. Oh, iki bahaya gerakan cek. Pegawane bahaya. Kang, Kang Gareng. Apa dong? Ge. Apalah? Ge. Apa? Lagi gelem duit. Duit apa? Ya duit dipayu. Ira, 100. Masa aku awet di catus wis dadi temen ora kok berga blek temenan iki busung temenan nyong arep awet duit mereka nyong bot-bote ya nyong saking tresna-tresnane karo sedulur ya nyong saking tresna-tresnane nyong ngerti rika tuh mbakone enteng ya kelembake wis enteng ora bisa ngelinting rika ye nyong ana duit 1.000 nggo rika endi gue oh siot gue nggo rika masa kantong iki pengertian teman kita duit dari nyong anu duit apa kia orang tahu tahu nih kantong jan banyak nganung minyaknya nih menu meninil banget enyak naik oh banyak nggak nih duit enak nyong jana nyong ini nggak minyak ya ih yang ini keluar nggak nyong ini ya
5: Ngomong mangan yo.
3: Oh, memper si memper kantong. Oh, gemblong yang aneh.
5: Anu duit, duit apa ge? Ini duit bahaya kita. Duit milalati kie. Iya memper duit milalati.
3: Duh ge, eman-eman tapi yo. Den, den, dalam noman.
2: Opo garing.
3: Lagi den.
2: Piye?
3: Sampean gelem arto
2: duit
3: nggih
2: ya gelem endi
3: niku
2: lha wis duit temen betong endi
3: niki anu duit wau didundhuman anu arep pilkada niku wong arep nyalon pada dundum duit tenggonku iku weh dadi niki kula kandeng kula niku wong bersih kula mau disuap niku nggih nyoblos ta nyoblos niku mau disuap nyong

lelebah lelebah makanan ku iwak mentah lalabani brambanguya mangan segar sumyah reku mangan ing kulon umah jenengmu sapa rata konora gerai pada gendulan gelut aku ratrimo kancaku kesing do mati ya mati apa aku takut mengyong nempuna mengyong kabar sing tak tompo jare mati pembunuhan sing bunuh jenengane gareng kau ngerti ya orang ngerti maning kan isi keluargaku dan isi keluargaku isi sedulurku dan apa gareng kau metu patenane aja sumbar gue alatan parupa gareng gue dulurku dulur inyong wajib inyong belani orang mawas sapa bewan ngancan cintrakane sedulurku inyong malang kayanda manteng kaya gendewa ngodohake nyawamu ababamu orang wedih kawan kridaning butuh leno pangindamu lakor melesat nyawamu krokot jati panganku lambung kada si bungkono sing dipangan lah sebab apa ya pokok orang kerungu nak nyongkong dan tukang mangan buta kejus matamu masa oh jadi gua orang andil masa wong cing umum tuli buta mangan wong mangsa gua mangan buta gua ngandil yang ngono orang ngandil yang ngono nyong pendak esuk bojoku ngadang dengar depan ngayir-ayir nempowotan ngadang-ngadang bakul buta ngorong nasing pikulan buta kan kulon tukuk nyong anggar esuk sarapannya ya buta ngawan ya buta sore ya buta kadang-kadang atas keluyuran dolan bali ngelih tekan ngomong yang olah buta sing bener kue ngandil yang ono orang yang ono yang malah mau semangan buta rantek sing dipangan ya buta kok orang tek kena ya orang tek orang bersoyo rengen kewon yang mangan buta lawan orang tek eh siapa orang ya si dia kena di kamu beli makan rentong ya kau di tengkorak ya yeay kembangan kan kiprit ngono kue ya kue tayangan temen dia nundas ngapa justru iya mau nyong nangaring pasar gue anak-anak ribut-ribut rahasia anak tukang buncis ke si gewong-gewong kayu-kayu di gendong iya anak polisi lagi rahasia kami gilan melayu nabrak-nabrak rasa kayak gue dia melayu-melayu melumpat lumbang si kira keplengkang portel si buncis gak sih ya tukil gitu jenang nyong ya kok yang ngerti ya nyaring ayo mulana ayo

0: orang meretok jaya meretok nanti wong sing jenenge nolok garing sing kurang ajar wani mati nih bojoku butuh sepirang-pirang di pateni kabeh sing di pateni bojoku kakang pragel gobo temek yang pati jari kurungu mati dibunuh sing bunuh yuk nolok garing. Oh, ngir garing niku ngi dulurku lo dulurku lah terus kowe aku harus maju perang kon maju minta pedil-pedilnya nolok garing deh. Oke oke sampean arep maju perang ulih ya sampean ning pada-pada maju sampean perang sing tertib lah amane sandang penganggone niku tumrap agama Islam niku mus negasaken aurat niku kudu ditutup ora diler kaya gue niku kenapa iki adat budayaku iki adat kabudayaanku nang negaraku ulih nganah dinggo nang negara sampean ning anggerna kene nganggo tatanan kene kudu dirapet yo ibarat panganan ya ibarat panganan angger ditutupi malah mengini eh ning angger diler-ler lah grumuti laler blegidik urung mangan mulane sampean nganah oke maju perang ning tutupi serapet apa nih diomongin apa nih kiene ki bapak sudah sebelum kan sebelum kurang ajar kurang ajar. Perang niatku arep peperangan lho kok malah aku rada demi perang malah aku digemak-gemek kaya ngene dianggep perang apa iki kebangetan banget gawe ngrongso karo atiku
1: aduh kepriwe kowe mbak mbak
0: ngopo
1: nang apa nangis
0: kae ngomong sing diuri kurang ajar gemblung gemblung
1: aduh kepriwe sih
0: sing diuri ke sapa
1: wong diuri kan akeh Parto dhuwur weh kari sing ndi
0: kasih ngene dawa.
1: Oke ya adikku kan dong untuk berwesi
0: kurang ajar aku ngungal ke jajahku aku maju perang aku mungkin dari kancokan cakulan bojoku temek yang pelatih lo kok dewi orang nantang perang orang tanding karo aku
1: ya jadi yang orang tanding
0: lo kok malah ikut di mek di temak temuk tolong sobal
1: astagfirullah ngedim sing di mek apa nek
0: iki nih
1: ya ampun kiye
0: iyo
1: kurang ajar panjang ketong. Kowe kurang ajar, betul teman. Aku kecewa, jujur betul. Temenan, aku kecewa. Dan apa sih? Kok dia negeri kecewa? Gih, kowe tuh mau sok ngomongi. Peperangan ngapa aku jangan etika nih? Ya, cici ngerebut musuh aja. Loro aja celmokan celmak celmek sing udah hake, udah wajib. Kan kau udah muhrim. Dia cimek, jangan mau. Yang apa? Kepengin kok? Kaburek. Ya mampur
0: kuwi apa ora ndongso
1: justru nyong ora nyalan nang kono kono nang sing bener ya masalah ya Pak nyong dewek nyong tersinggung nyong termasuk wong sing melindungi hak asasi eh kono dilecehna jenengane masalah apa lah ujar-ujar sih lagi si barang apa loro kiye jare barang apa eh lah gue kan termasuk yang pelecehan
0: iya bangetan banget aku ndongso banget
1: justru kurang ajar panjang kandung
0: ini ngerika
1: dia main nyol gitu gimana kowe kok astagfirullah tim
0: apa
1: kita ini nganu balun-balun syarat tenang apa
0: sing inti
1: ya gue kayak pas gue pendukulan gue
0: iki
1: iya
0: iki mau merbung alas ke syarat ri tadi syarat-syarat koyong ini terus balur
1: astagfirullah tim bahaya gue bahaya temenan gue lubut-lubut tetanus temenan tanggaku anak sing mati bing merga keserek aja gue mati
0: kok iya ngono
1: iya
0: bisa nyurat bahaya tapi ya
1: racune kudu ditok nak weh anggil kebayang paras
0: racune kudu ditok
1: iya ribu sih masalah ya gue kan eri kan berbisa ya siji eri loro pati lele dan seterusnya sesuatu yang ada kayak gitu mesti berbahaya kan rasanya lara-lara gatal
0: iya bener
1: iya
0: nyong gue kok bisa
1: nyong aku tadi ngeker sama dokter banyak ngerti aja gue
0: terus apa ini bahaya
1: bahaya banget
0: bisa nih
1: kudu titok naracune
0: carane sih ngerti minyong krok
1: pengen mari apa orang
0: ya usono
1: kudu titok nas saatnya kudu dicucup diwe
0: ya kena lara apa ora?
1: Ya ora lara melenak. Oke. Apa ora oke, Mbok? Ya ya ya kenapa no? Lah ya kuwe lah. Soal kebelet ora mapan-mapan. Ya tenang ya.
0: Keri.
1: Iya justru angger ora keri berarti ora tetap blus, tetap panas. Oh. Weh.
0: Langsung. Apa bae justru?
1: Temenan lho, nyong ora tanggung jawab lho, temenan. Bombong nyong ngasih nang kene. Nyong kan wong sosialnya gede. Weh. Ya, nyong sosialnya gede. Nyong kan tau main kerja nang departemen sosial sampe nang di bubaran hari kaki Gus Dur. Nyong kerja nang kono, ning gak dibubarakan, nyong golek pekerjaan bingung. Lah kene tetep tukang tolong menolong. Nyong paling apa gue orang mentalan, orang tegel, anggaran awang kenang penandang aja gue.
0: Ini semari apa urung?
1: Ya urung. Ngawur. Weh.
0: Lah kok pisan kok kudu pipir
1: ge. Ngapa-ngapake kudu ganjil. Gusti Allah kuwi senenge sing ganjil. Ya. Ono, bacaan salat ya kudu ganjil. Kowe-kowe termasuke miki mere bisa ya, kudu ganjil. Ana tembung purwa madya wasana. Awalan dengan akhiran. Kowe.
0: Kowe kok pinter ya.
1: Ya pinter ya. Kepriwecane men kun berhasil. Kowe bae.
0: Terus
1: kayak berbe, kau jadi tok nananing. Anggur orang teman bahaya. Okey?
0: Yo ya, kena.
1: Okey?
0: Yo.
1: Ya. Yo wis mau baik gua. Kau gratis baik kau ya. Anggur enak.
0: Keri.
1: Ya men. Tapi kau jadi enak. Gimbok.
2: Keri.
1: Anu kau bencana dudut kok.
2: Kata
1: dia. Andal.
0: Kau serampok orang.
1: Coba lo. Bisa maning
0: mah.
1: Oh, coba lo. Nyong ora tanggung jawab. Apabila ada sesuatu hal sing terjadi ya, nyong ora tanggung jawab. Suara gantara kak kaya ngono. Ngono, kaya.
0: Jangan-jangan. Arep ngendi?
1: Aku ngulet kembang suket po.
0: Bang apa?
1: Gua kelirin kuping.
0: Sudah biar apa?
1: Benar aku jam sanga kuasa mas. Priwe.
0: Ngapa bisa maning? Aduh seru-seru ya.
1: Ya justru yang udah seru ya ora kelas rablog. Justru kan ke dingin-dingin deh panjang kayak gue angel apa keri ya bangsa ngosin sujan aduh kelelar-kelelar temenan oke okay.
0: Iya pisan maning
1: tenang ya tenang lah nungkan orang kan bayar ikan ya asik
0: suwe-suwe kok nyeroni li nyokot gemblung gue nanti asem
1: anggurora kayak kie nyong kapan ini melek. Eh, melek gratis.
0: Priwe Kang,
1: apa?
0: Tuh priwe. Priwe Kang mikir,
1: justru kowe kan mikir nek mutasian dalan apa ya? Lah sing tekanan nang aku tetep meg-meg lah apa sih ngemeg. Lah dikasih ngono sing nyot.
0: Rasane kaya apa?
1: Kita mikir-mikir saya kok iman dan mantap gitu jangan salahnya ndelok ki. Temenan yakin, anggen ndelok gigu temenan dong. Sebab kok gigu? Ki, ketone ki butuh ratu adus kok. Apa ya, apa kayak kelawu, jangan mampu ya serang-serang aja ketemu kan asik.
0: Asik, asik ya beribet.
1: Kenapa? Serang jangan ketemu kayak nombong ini, tapi jangan asik mengker-mengker banget. Asik banget kan, Bok?
0: Nah, Rika, dikebelian lah. Nyok nanyong kok. Kalau-kalau nih,
1: lagi main rapat duit lah, men. Kita luar sarang apa lah. Lu tunggu gratis masalah kok. Hei!

0: Hati-hati, di usia lanjut penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dengan yang alami dan terpercaya. Habutop, menjaga daya tahan tubuh Anda dari berbagai gangguan penyakit seperti stroke, jantung, liver, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Lindungi tubuh Anda sejak dini dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
4: Dengan ibu Tarsini.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
3: Benar ibu pengguna Habutop?
4: Ya benar.
3: Silahkan diceritakan pengalamannya.
4: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
3: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
4: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
5: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tuwa-tuwa padha ngadeg koning pinggiring alas. Kowe lagi ngetutake sapa lan jenengmu sapa?
1: Kula Togo.
2: Kula Sarawita.
0: Ngetutaken Gusti kula Guntur Geni Segoleti negara Ngamarta. Ning uli mlaku nelusuk ngayam wono. Lah panjenengan sinten? Pernah engko keton blongor-blongor temen kolo-kolo. Keton mencorong kaya terah kesuma ya ta.
2: Lah ya ketutu terah kesuma ya ora mencorong kaya kuwe. Nah.
0: Jenengku Antasena. Jenenge Antasena iya.
1: Aku jarene anak Werkudara. Kowe ngerti Werkudara apa ora?
2: Alah nggih ngertos sing Werkudara niku srawunge kalih kula.
0: Werkudara niku satriya Judipati penenggak Pandhawa bener. Satriya Judipati penenggak Pandhawa. Pandhawa niku ana 5. Adine Werkudara niku jenenge Janaka.
2: Ngger panjenengan kalih Janaka sebute paman.
1: Aku karo Janaka sebute paman.
2: Sebute paman. Kalih Sedewa kalih Nakula nggih sebute paman. Mung Werkudara sing sepuh niku sing nom-nom. Ngger kare Sembadra mesti mawon nggih sebute
0: menem. Lha itu men ngomong kok ngomong kok banjur-banjur.
1: Togo, yen kowe wong becik, yen kowe wong apik. Tuduhno dalan kang anjuk oning Praja Ngamarta. Dalan kang tekan Pandhawa pun seniki nyimpang ngalir mawon. Mangke panjenengan nggur ngalir terus wonten mandira ingkang gedene 10 depasikep. Niku tapel wates negara Ngamarta. Awit negara Ngamarta biyen alas merentani. Ingin dibangun kali Werkudara dadi keraton diarani Keraton Ngamarta. Nggih Keraton Hendra Prasta. Niku jane kraton ing lelembut biyen. Jamane babat Wisamarta.
0: Nanging saiki dadi negaraning Pandhawa. Saking guyub rukunipun kadang Pandhawa bisa ndadekno negara sing seniki kondang kaunang-onang. Nggih samudayanipun saking kerukunan lan keguyuban bisa ndayani kasunyatan.
1: Matur kesuwun Gog, ya wis kowe slamet-slamet nderekno Gustimu, aku arep ora ganggu gawe. Aku arep ora njaluk kemerdekaanmu. Aku arep ora kowe meksa kon kudu melu aku ki ora. Kowe wis nalar awit kowe sepuh. Tutno Gustimu, nengin Gustimu ora bener kendaleni. Ojo gampang ngetutake, deleng sing ditutake ojo nganti kowe kecemplung ning jurang kacitrakan. Awit wong urip siki akeh sing ora tanggung jawab, akeh ingkang ngumbar hawa mung gugu karping triyangga. Orang ndadekake kautaman malah tundone dadi kacitrakan. Oh nggih, nggih kula

Madyoraras rinaras jatining kondo kutub kumedak kaya kedeping kenyokang tinali kromo karono-karono tangkaranan ron-ron panjrah ing siti repi jem permanem pranawing tilu kota mancondro kironoro indah angelelo pinarbaning purworatri sinawung gitaning brahmono kengkapat daning sih dupi mustengahing wengi nganti kolomong sowayai keng goro-goro

Jayagara. Anut wedo kang sinerat Kirangga Warsita jroning gara-gara menangi jaman Kalabendhu. Wis kinodrat ing jaman Kalabendhu wong bener dianggap keliru, nanging yang sing luput malah digugu. Wong jujur ora digugu, sing goroh malah payu. Tata krama ora ditiru, nanging sing ugal-ugalan dianggap jare luwih maju. Nalika semono gara-gara ngrusak jagat dudu jagating menungso, nanging jagating wayang. Oning tengahing pakeliran ana gunung Trisena kang manggut-manggut pucuke jebol ladu walik watu banjir lahar. Sing ketradang murup mangarap para kuku sing gembuleng hang lemeng kaya lumpur kang kinebur. Suwuh sumamburat ngamboroloyo. Langit peteng dedet liwengan, bumi bengkak gunung bleduk, surya candra ilang sorote kartika ambrul. Jagat peteng dedet liwengan kaya bangun kasaputing lebu. Geger tribawana, geger marsopoto, geger palemunan, geger kadewatan. Solaing titah bingung balulungan kaya gabah deninteri ing dini papan kepirang sambate angarwara keprabawan ingkang goro-goro. Negarane tarak goro-goro, ana pagebluk mayangkara ketitik larang sandang larang pangan. Nalika sumono goro-goro lerem mijiling bocah bajang sakembaran, siji nyekel batok bolu kanggo nawu segoro, siji nyekel sopo sak dolanan kanggo nyaponi jagat

katut kanca edan truk kanggo mbuka gara-gara. Gara-gara ki hiburan segar, ayo nyimpang saka pagelaran sawetara. Nyimpang saka pagelaran sawetara truk, iya ngunjur lega-lagon ngaturi mring para pepunden ingkang oning tlatah Ciwuni kene. Sedurunge aku ngatur sugeng dalu karo bapak kepala desa sak prangkate, sak lembagane, sak masyarakate. Mboten namung kula sekanca nyuwun berkahing pangestu. Mugi-mugi tansah diberkahi kalian pangeran kula sekanca saras. Para kawula ing Ciwuni nggih ginanjar saras. Amin ya. Iki minangka conto Kang. Contone priye? Tanpa diawali seko guyub rukun golong gilik gede partisipasining masyarakat ora bakal mujudno sing kaya ngene. Acarane wengi iki syukuran bumi. Memetri bumi truk ya. Sing hajate wong sak desa. Ya seko guyub rukune golong gilike bisa mujudake sing kaya ngene. Mau awan wis dianakake hukum adat. Jadi awan ki dianakake adat ruwatan bumi. Awit adat karo syahadat iki kudu iring-iringan. Mung nganggo syahadat ora dikompliti karo adat kurang trep. Nganggo adat ning ora eling karo syahadat kurang sempurna. Mula sempurnane loro-loro niki dienggo. Awit urip ning marcapada ki kudu bebrayan. Tegese urip karo sab Brayan Agung ngono ya truk ya muga-muga kawuling Ciwuni kene sak lurahe sak lembagane sak prangkate diparingana bakas waras kalis saka rubeda godha rencana paringana panjang umur murah rejeki amin ya iki sing tuwa ya retek minangkani sing nom tekewulani sedurunge lagon-lagon sing wujude lagon jaman saiki Bapak Lurah sak kaluwarga lan sak junjang krawate arep tak aturi lagon minangka tombo saya. Kenapa? Lagune apa? Langgam Jawa. Langgam Jawa, Tru? Iya, Langgam Jawa. Mboten namung sugeng dalu sugeng midhangetaken. Lan mboten supe kula nyuwun donga pangestu. Amin ya. Waranggana saking Kebumen Mbak Ii Maryani kula nyuwun damelaken bawa mungkin tibanipun lagon ingkang langgam Jawa gayane oh tibane lagon gayane langgam Jawa sinom Bu Ii ning sinomipun sinom proklamator sinom proklamator toh iya sinom Plok Kramator iku sinom gambarake perjuangane swargi Bung Karno. Ingin wis sedo ning tlatah Blitar. Iki sing aran lagon iku mbiyen Bapak Mantep Sudarsono nalika kumpulan dalang sejawa tengah ning pesarean Blitar. Ayo Mbak dicakake ning ngene. Sinom proklamator.

0: Iki mau jenenge lagu nopo Kang Glinding?
1: Meh Raino.
0: Kowe menyat mencing nang buri weruh.
1: Umpamane nyong ora menyat nang apa?
0: Ora pantes pamriye men priyayi ngene padha ngerti. Jane Glinding kaya ngapa? Wis krungu jenenge ning ora krungu wonge, engko nger weruh wonge kaget.
1: Priwe kaget e?
0: Lah kaya kae sih nang kandangku akeh.
1: Ngandel apa ora? Kaya kaya kena nggonggura hama. Ajal bohong kek pas disedekai.
0: Wis pirang-pirang wengi keliling desa ya ding.
1: Iya. Cebe aku wis resah banget jane dong.
0: Ayo winginane nang Kawonganten mau bengi ning Kalijaran, saiki ning Ciwuni sesuk bali ning Maos Lor.
1: Wah, esih tunggale maning ya.
0: Sih. Pirang-pirang wengi urung tutup pegaweane, ayo dicicil mulih pegaweane enteng.
1: Ayah. Ya aku neng janang kene desa Cibune ke jan aku seneng banget nyawang maring masyarakat Cibune kene kabeh lho kok.
0: Padha guyub, padha rukun, padha sopan lan santun.
1: Bener. Sing kakung ganteng-ganteng, gagah-gagah, sing putri hayu-hayu. Jebulane kelingane nek tak pikir-pikir ke basa ngalamun jebulane sing ala bojoku dewek. Tapi selajan ala setia lho dong bojoku.
0: Setiane
1: bojoku wong yang urung tangi wis diraupi.
0: Apa iya?
1: Esuk-esuk
0: ditembangi ya, Ding.
1: Iya, ora ora tembangi. Esuk-esuk
0: ditembangi.

0: Kulane lemu-lemu kaya kasih.
1: Seni iki saka tembung seneng, dadi seni kudune gembira.
0: Gembira.
1: Yen wong seni nganti ora gembira jenenge dudu wong seni.
0: Cocok. Heeh. Bocah nguyu ya klebone ya seni.
1: Iya. Ayo penyanyi campur sari saka Purbalingga timbali kan.
0: Anak
1: musik.
0: Iya. Yeah.

0: Jodoni wong Purbalingga kowe ndeng.
1: Wong ngendi ki ya?
0: Purbalingga.
1: Purbalingga. Biasanya ngendi ki ya?
2: Arep ngapa? Kena ngapa?
1: Aku anggar ngadep wong Purbalingga kaya ki mandan maras lho dong.
0: Marase.
1: Kok ana nu bojone Sumanto.
2: Terus anggar aku bojone Sumanto arep ngapa?
1: Lah wong yo kepengine si urip yo kepengen yo ngadep jebrakot. Aku mbok marah-marah kowe ngadep terus banget suwene tidak makan manusia. Terus kok kan kepriwe ya nyumate.
2: Aku mangan santean.
1: Lah iya.
2: Sing dipangan apane?
1: Teh lumayan Bandung.
2: Lah wong Bandung tok mo.
1: Iya awet kok.
2: Aku kan rebutan karo kirik wong iki kawinge beda ber-ber kirik.
1: Hah?
2: Darane balungan liwat. Menya aku disokot kirik.
1: Aja ngenyek. Ayo,
2: tapi
1: ini
2: ganteng ya mas ya.
1: Kok ganteng apanya kayak ganteng kayak tukang mancing kok ganteng. Aku yang orang pentas sih gawainnya mancing lengop.
2: Oh nanggi.
1: Ya nanggi. Jadi
2: nganggo lengop apa aku lengop loh.
1: Ya lengop
0: ding.
1: Apa?
0: Gue jongarani lengop paring Mbak Yani. Yani ya lengop kowe sing ngomong ya lengop.
1: Lah kowe sing perintah ya lengop. Gue ngerti Yani lengop nyong lengop kon ngadek berarti kowe ngungkuli lengop ya. Oh, dalang lengop laris. Kayak ngempen kayak malah harus pentas maning kok isap mumet kayak kesel kayak kayak pirang gina dari 14 Jakarta.
0: Iya ngempen.
2: Iya kesel ya.
0: Pol-polane pentas ki neng balai perjurit.
1: Eh.
0: Taman Mini Jakarta.
1: Eh.
0: Ini direkam karo TV RI lan TV Indosiar.
1: Hmm. Kau yang kau melebu nang Indosiar, nyata terima nang Indomie. Indomie sih lemu. Pada waras kowe Jan.
2: Alhamdulillah pengen
1: ini. Eh ayu baik kowe Lin.
2: Kaca kaya kowe lah.
1: Orang kaya kowe bisa tek sawang
2: sawang. Aku marahi tadi.
1: Alah, alah, alah. Ih ngapa jane kowe?
2: Kangen.
1: Kangen ke prime wong nyuri suwa aku dikangen me.
2: Ya ora apa-apa tuh.
1: Ora maju suwe kowe maju ayu tek sawang-sawang jan temenan.
2: Di sawang kaya apa? Kang ngiringan di sawang kaya ta. Kaya sapa?
1: Lah anger pentas nang ndende patute kowe dadi bintang bintang film kowe temenan.
2: Bintang film sing kaya Lydia Kandou bangsane.
1: Ya iya, bintang film.
2: Bintang film apa?
1: Lah iya ki anger Sekang Buri.
2: Iya, Sekang Arep, Kang Arep.
1: Lah kowe kaya bintang film. Iya,
2: anger Sekang Ngiringan.
1: Ngiringan lah, kowe kaya bintang tamu malah kowe.
2: Anger Sekang Buri.
1: Lah gue kayak bintang tujuh. Kenang gue tambah. Ya sakit.
2: Iya wong lemu kenang gue tambah mumet. Oh. Duit-duit aja ndarani duit-duit.
1: Ngantil
2: ya, kaya
1: penonton semuanya akeh. Bahasa kue ngadek dan sing pada tiraya pada mumet. Mari.
2: Apa iyalah.
1: Iya nyong jeleng kue be malah dan betone.
2: Kepriwe.
1: Kaya pak. Gemeter tak gemeter tapi gemeter apropo.
0: Ding
1: apa
0: iki Bapak Ahmad Falih nyuwun lagon.
1: Ya,
0: sebelum dan sesudahnya kami atas nama mengucapkan terima kasih. Ya, iki nama panitia serombongan. Nyuwun lagon lagune campursari judule Cicak Krowo. Ceritane kuwi dadi manuke Mbak Yani ning.
1: Nyong orang dari manuk.
2: Pripun Mas Petro?
0: Kowe dadi manukmu glinding.
2: Glinding dadi manuke kula. Lan wangel banget openane manuke wis jan lemes tok isine. Ya temenan dino, dino mi yang lumpruk. Dipakani yang lumpruk baen.
1: Beli manukku sing gemien tapi manuk siki wis muak. Mi garis susuet. Alo kowe maringan dewe.

0: Sesuai apa? Sesuai wis okro kabeh.
1: Sesuai.
0: Wis langka wulune kok kesuk tak remason sisan.
1: Sesuai malah anyar kok. Yeah, tak omongi.
0: Apa?
1: Kowe nek wis dipasrahi kon ngrumat manuk. Apa bisa?
0: Lah ya bingung nek manuk kan angel lopen-lopenane
1: kaya wong ngrumat manuk ki ora kaya wong ngrumat bebek.
0: Permisi.
1: Angger bang ngrumat bebek kon ngetokna bebek, ngawa bebek kuwi sing disangking gulune.
0: Oh, gitu.
1: Wes ana nang ngrumat manuk gulune cangking manuke ya mojar. Angger ngrumat manuk. Kowe
0: aku bingung lah manuke ri kangel banget pancen.
1: Eh, angger guling ngrumat anu ya manuk
0: priben.
1: Angel dulu angger kowe ngrumat wis rada sulujuk.
2: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
3: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
2: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
3: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
2: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
3: Baiklah, Kak.
4: Waduh!
2: Waduh, adikku, kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
3: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
4: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
2: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
3: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
4: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
3: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
4: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Ibu siapa ini ya?
8: Ibu Isam.
7: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
8: Bumingkir Jerbeti.
7: Ibu benar ya pengguna Vitama?
8: Iya.
7: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
8: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu mbak.
7: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
8: Iya.
7: Ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
8: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
7: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

sombo. Kula nuwun dawuh sabda Pak Ngandika Kanjeng Dewaji kepundhen kula. Setyaki Kakang Udawa kula nuwun dawuh sabda Pak Ngandika Kakang Prabu kula nuwun dawuh sabda Pak Ngandika Gusti.

siang pantor rati sasap. Bebasan digawa mangan kurang enak, tak gawa turu kurang lali, tak pentem-temake kurang jejem, tak anteng-antengake kurang anteng. Iki mulane pun bebong aweke supaya podo kumpul tak jaluki pamrayuga, tak jaluki pinemu kebeh merih bisa. Wal goner geting pikirku menggalih warta sing tak tampa. Nuwun sewu. Lajeng paduka nampi kabar ingkang kados pundi satemah dados penggali paduka siang pantor ratri. Warta sing tak tampa kadang muanom sigar kaca. Sing saiki bakal bangun gapura nang tepi miringi pringgondani mengkoni. Titis tunggul rono emangko arepa din kaya ngapa taun-taun ana pinden-winden ana yen nganti Gathotkaca kapolah babagan tunggul rono kang masmo si Bruma ki ora tau lega ora tau lila senajan to lagi jamane rebut kikis tunggul rono kang masmo wis ngakoni keluputan mandar pun bapa dhewe sing ngadili paradene kula sapa arep din kaya ngapa ora bakal lali lo lahir tekaning batin katitik wertane yo aku tak tau.

tanggane padha gendu-gendu rasa. Ana kupu kejrele werang sak mibresak jroning tatak rambat. Gogel penjak monyong ganter-ganter sak nduring angking waringin jebul katungko. Sawane atmajanipun bapa Bima kang munggah ana panang ilang. Mboten lepat Kanjeng Dewaji pepundhen kula. Ingkang putra kula bungul kasur saking Tajo Trisno. Beci pisowanmu Bima. Kawula niki pikantuk sing pengayonipun dewa sejati kalubiran kawibawa paduka ing rumentak dumateng putra paduka kula. Kuwi dados rasa harjo kali sing niskula wonten namung kepareng ingkang putra ngaturaken sungkeping pangabdi.

0: ngotot disik ana tetebuhan tipe gunung janur gunung kadengaren tanpa tinimbalan tanpa cecelo warta kowe munggah sawane ngarsane pun bapa mengkuwi dadi kang kepiye kula bomo kula
1: gaula nurinji nuwun-nuwun sewu katur Kanjeng Diwaji pepunden kula menawi Kanjeng Diwajuki sampun pirsa sampun mirengaken menawi warta ingkang samya sumebar kadang kula Gatotkaca badhe ambangun gapur wonten tepis miringing praja pringgendani
0: aku wis krungu lanjut
1: goro walih menapa kula boten ngilaken kula boten badhe kendel mawon kelampah Gatotkaca nglajengaken damel gapur wonten semiringing praja pinggir dari pinangka tapel wates mengkoni kikis tunggurono kula kukui kula kakai berbahasa kula lampai

0: hati-hati Udawa jopodo melu cawe-cawe. Neng, kudu diatur. Sing tak paringi Purba Wasesa sing ngatur ki Sistiyati.
1: Kula ingkang pinaran Purba Wasesa. Purba Wasesa diputus pundi?
0: Yen nganti ana sing laku curang di siti salah, kuwi wenang Mbok Aditi.
1: Pangeran. Biasanipun peperangan menika perang tanding wonten ingkang nonton biasanipun. Umpami wonten penonton sing rese-rese kula gableng yang salah mboten.
0: Kepiye?
1: Sing rese-rese penonton iki kula gableng yang salah mboten.

0: bagus warnane panjenengan menika sinten? Motor noton Durati Samba Wisnu Broto Samba. Wisnu Broto, Wisnu Broto. Kowe sapa?
1: Aku Digyo.
0: Tirtokarno.
1: Jalane dalang kaya Tirtokarno. Tirto banyu karno kuping banyu kuping. Jenengi wong kok banyu kuping.
0: Tasawang kaya dudu pamongan Darwati leres. Kula saking negari Taju Trisno kekesete Sang Prabu.
1: Bomono kasuro.
0: Lanjur kowe mrene arep apa?
1: Nderekaken Gusti Prabu. Bomono kasuro.
2: Ujare-ujare.
0: Wertane Gusti ku arep perang tanding ana alun-alun Praja Ndorati bener, Neng. Ana undang-undange, ora kena lung tinulungan, ora kena merpeki peperangan yen durung ana sing kalah.
1: Hah? Mboten idep, mboten weruh undang-undang.
0: Kadang-kadang sing gawe undang-undang mboten nganggo kadang-kadang. Kula niki gumantung kali kahanan. Mangke nek Gusti kula menang, mungkin Gusti

0: hati-hati kue pamongan sokondorati.
1: Iya, ayo kentenan sing perang mau kacanis pada kesel saiki gari aku setiaki satro sokong di jibarik.

Wala wis ngormani jagat rojo dewaku. Sing perang ya perang, sing seneng ya seneng. Lera sing perang-perang sing seneng-seneng merganaku nyengkoyong mring. Bomantara bakal wedi tuwuh sirane gering kaca. Imangka aku ngarep-arep randane. Lah iki ngene. Sing penting patiman randane, patiman sing penting. Perkara perang nomor loro sing penting randane. Awit nalikane pergiwa digarut dari gering kaca. Gering kaca ki ora ngerti yen pergiwa ki tatane ngingaku jaman nembewe umur 5 tahun. Lah aku nentengi pergiwa kaya dhewe bocah dolan. Weruh marep mabur nggawa susuh. Mlebu mring kayon gegegrembelan. Tak tentengi ngaku ngancik umur 20 tahun. Siap. Digaru digaru kaca ora panas. Opor mangkel. Opor nesu. Rasan ku beja kapan windor-windor tahun-tahun ini durung entuk pergiwa randar kerekoso durung kan mulih.

Maka teman pergi dari garaku. Gawe ke omah. Ning jering kamar sing ana kamar mandine. Gak kegesang mulih urip kepenak, ora nandhek kacitakan wis becik urip kepenak.

0: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
1: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
0: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutonya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males. Buat menjaga kesehatan Ujang di sana, biar kerjanya lancar.
0: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya nak, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001.

0: benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habitop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki, keluhannya mulai membaik ya Pak?
0: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi, sebotol tok tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
0: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Maka saya belikanlah emas istri saya. Buat berlinang air matanya, senang sekali. Terima kasih Ustaz, luar biasa. Satu bulan kemudian dia tahu palsu. Dia bilang, ternyata kau belikan saya palsu. Saya bilang, sayang, kau tahulah di mana saya mau bisa beli emas murni seperti itu tebalnya. Meskipun itu emas palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Baru dia senang. Ini dia tahu, ini caleg tidak tahu ngomong. Ini dia tahu sudah tidak ada sekolahnya. Masih dipilih, kenapa? Wane piro. Ya? Makanya jangan heran. Kemarin kita lagi susah-susah, anggota DPR joget-joget. Kenapa? Ya jangan heran, memang dia artis. Iya, memang dia selebriti. Jadi jangan pikir kamu mau dipikir. Kenapa? Habis duitnya puluhan miliar untuk dapat itu kursi. Makanya, gak usah marah-marah sekarang. Lebih baik 2029 akan datang. Jangan kau pilih gara-gara sogo. Coba lihat sekarang ibu-ibu. Kita orang miskin, meskipun anak kita jujur, meskipun anak kita cerdas, gak bisa jadi pejabat. Kenapa? Wane piro? Kau ketawa semua kau pelakunya. Ya, Bu, yang sudah terima uang serangan fajar, kembalikan uangnya orang. Habis. Bertobat. Ingat, kata Nabi, uang barang haram yang masuk ke perutmu, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Ini yang banyak orang, makanya ini ayat selalu diulang-ulang, diingatkan. Kenapa tiap tahun kita puasa? Kenapa tiap tahun puasa? Itu latihan supaya kita tidak makan uang haram. Apa gunanya puasa tiap tahun? Tapi kalau hobi makan uang sogo. Iya. Makanya 2029 yang akan datang, jangan lagi kau pilih karena popularitas. Jangan lagi kau pilih karena isi tas. Tapi pilihlah karena moralitasnya yang baik. Dulu sebelum pemilu pilcaleg selalu saya bilang, jangan kau terima 300 ribu. Kau terima tidak akan kaya kau dengan 300 ribu. Kau tolak, kau tidak akan miskin dengan 300 ribu yang kau tolak. Tapi yang pasti, 300 ribu itu ketika kau terima, satu, kau terapat uang haram, dua, akan merusak negaramu. Nah, kau lihatlah sekarang akibatnya. Ya? Makanya, akan datang, jangan lagi terima uang sogo. Bisa? Bisa? Kenapa insya Allah? Waqala idan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan para alim ulama, dan terkhusus para pejabat yang hadir di tempat ini, baik sipil maupun Polri, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mau saya kasih duit 100 ribu? Siapa mau? Tapi harus jawab pertanyaan saya. Siapa mau? Wes. Nah, mas, sampean. Iki. Mas, anak bungsunya Nabi siapa namanya? Anak bungsunya Nabi. Anak bungsunya Nabi. Siapa? Hah?
3: Anak bungsunya Nabi.
2: Anak bungsunya Nabi. Nah, enggak tahu. Pas. Pas. Pak polisi, boleh saya tanya? Boleh. Berapa anaknya Nabi, Mas? Sampean bukan sampean dikasih. Ah. Ayo. Berapa anak sampean anaknya Nabi? Am? Hmm? Du? Li? Ah, bingung. Ibu-ibu. Bu. Ayo. Dengar. Ini sudah dua saya tanya dan pasti semua kita begitu. Bagaimana mau mencontoh Nabi? Kita cerita maulid. Tapi sejarah Nabi kamu tidak tahu. Nggak jadi ini, nggak jadi. Ya. Nggih. Bagaimana ibu-ibu mau contoh Nabi, cara didik anaknya, kalau ibu tidak tahu sejarah Nabi? Cerita mati itu. Gimana kita mau contoh Nabi makan, kalau cara Nabi makan kita tidak ngerti? Inilah tujuannya maulid.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kaktus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
1: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
0: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
1: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
0: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
1: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
0: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
1: Makasih, bos.
0: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berhasil.

0: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
1: Udah habis 2 botol.
0: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Pitama. Pitama, solusi kesehatan mata.
0: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Kabar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kang Slamet. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
0: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada iklan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan nggak mau berobat.
0: Nah, ikhtiarin aja pakai Habutop, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
1: Makasih ya, Mbak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Bapak?
1: Selamat siang.
0: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
1: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1 RT 1 RW 2.
0: Kecamatannya mana nih?
1: Kecamatan Kali Bening, Kabupaten Banjarnegara.
0: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
1: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
0: Pendengar radio juga berarti ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
1: Hanya untuk stamina saja.
0: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
1: Betul, betul.
0: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
1: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
0: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
1: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
0: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih, karena Habutop
1: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
0: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung minum Habutop.
1: Sedereng minum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Putasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

3,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mela ya di sini yang akan menemani di acara Tembang Kenangan sampai pukul 8 siang nanti. Mela juga akan menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti. Jadi totalan mungkin ya Mela akan menemani sampai pukul 10 ya. Sahabat Setara, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Waduh, ternyata kalau shift pagi ini dingin nih, Masya Allah ya, dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Semoga sahabat Setara, Mela doakan semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah ya di hari Senin pagi ini. Tentunya pasti banyak yang memulai aktivitas nih di pagi ini nih. Ada yang bersekolah mungkin, ada yang masih di pasar, atau mungkin malah baru pulang kerja nih habis shift malam. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Bagi sahabat Setara yang mau bergabung request lagu atau mau titip-titip salam nih, bisa langsung ke nomornya Setara Radio Banjarnegara di 082231070, di 082231070. Dan bagi sahabat Setara yang mau mengkonsumsi Habu Top, bisa langsung saja menuju ke apotek terdekat karena sudah tersedia di berbagai jenis apotek. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga di nomor 082231070, di 082231070. Tadi ternyata sudah ada beberapa lagu yang Mela putarkan ya untuk menjadi pembuka di acara Tembang Kenangan ini. Sehabis ini akan Mela putarkan satu lagu nih. Aduh, ini kayaknya lagu buat sahabat pena dari Boy Sandi. Aduh. Tentang apa ya ini lagunya ya? Mela belum cari tahu. Mungkin bisa Mela cari tahu nanti ya untuk sesi berikutnya. Sekarang akan langsung saja Mela putarkan nih sahabat pena dari

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik, gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Aduh, sahabat Setara tentunya masih bersama Mela ya di sini yang setia menemani di acaranya Tembang Kenangan. Bagi sahabat Setara yang mau bergabung untuk titip-titip salam atau mau request lagu, bisa langsung bergabung di 082231070. Di 082231070. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, tentunya ini solusi kesehatan untuk mata. Karena Habu Top ini sangat bagus untuk memelihara daya tahan tubuh ya sahabat Setara semuanya. Jadi karena di cuaca yang kalau siang nih kadang panasnya cemeter gitu ya, tapi kalau pagi ini dinginnya gak karuan gitu. Jadi itu tuh membuat daya tahan tubuh kita itu kayak menurun gitu. Kita merasa jadi kurang fit badannya nih. Nah sahabat Setara bisa langsung saja mengkonsumsi Habu Top. Ini tuh Habu Top itu juga baik ya untuk para penderita hipotensi darah tinggi, bronkitis, anemia, tumor juga bisa. Dan tentunya Habu Top ini juga sudah sangat mudah untuk didapatkan ya sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat di sekitar sahabat Setara semuanya. Atau kalau mau yang di rumah aja nih, nantilah menunggu aja di rumah gitu, biar Habu Top yang dateng gitu, bisa dong. Sahabat Setara bisa langsung order di TikToknya Setara Radio Banjarnegara atau melalui nomor 082231070 di 082231070. Dan ternyata sudah ada beberapa sahabat Setara yang bergabung ya. Kayaknya mau Mela bacakan dulu ini dari sahabat Setara yang sudah bergabung via WA ya. Ada dari Mbak Yanti ini. Assalamualaikum Mbak Mela, hadir minta tembangnya Cinta Beralas Dusta. Waduh, ini kayaknya cinta tapi juga dusta ini, gimana ya? Dari Fanny Fabiola, salamnya buat Mbak Cemplon, Mak Ezi dan Mama Aisyah, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega Burunta, Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Siva, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Siti Maimunah, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin, terima kasih. Selanjutnya ada dari siapa ini ya? Coba Mela lihat dulu dari siapa ya? Dari tadi ada dari siapa ini? Aduh, Mela kok lupa. Ada dari Mama Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Mela yang cantik. Pagi juga Mama Aisyah. Hadir mau request lagu Patah Jadi Dua. Aduh, kalau patah ya otomatis jadi dua ini. Gimana ini ya? Dari Alda, salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Mbak Minus, Mbak Runtah Bumika, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Tegar, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kulsum, Uki Umi Kultum, Mbak Titin Wardani, Mpok Tini. Dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara, buat Mbak Mela yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Ada lagi dari siapa ini? Coba Mela bacakan. Dari Senvilen tentunya ya, di kawasannya Terminal Kalibening. Assalamualaikum Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Asik. Request tembang kenangnya Mbak. Dari siapa ini? Dari albumnya Harry Parintang dengan judul Tangan Tak Sampai atau Yang Pertama Kali. Aduh, nanti Mela carikan gih salah satunya nggih. Biasa permintaan dari teman-teman sopir. Aduh, karong ngenteni penumpang dengerin Setara Radio Banjarnegara. Siap, nanti Mela putarkan nggih Vaksin Vilen. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara. Di apa ini? Kirim salam buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Matur nuwun, Mbak. Sami-sami. Ini untuk penelpon ya, mungkin bisa nelpon di sesi selanjutnya karena ini sudah pukul 2:24 ya. Akan Mela langsung putarkan saja lagu requestan dari salah satu. Siapa tadi ya yang request ya? Mbak Yanti. Apa ini? Cinta Beralas Dusta katanya ya tadi ya. Langsung Mela putarkan saja berikut. Cinta Beralas Dusta.

0: Pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya anter deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
4: Sembilan puluh tiga.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bersama Mela ya di sini, yang masih setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 pagi nanti ya. Oke, tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, ini solusi kesehatan untuk mata. Oke, karena ini sudah banyak ya, banyak yang bergabung nih sama Stara. Mungkin akan langsung Mela bacakan, Mela sapa ini atensi-atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung. Ada dari Mama Zidan, Mae Zidan ini. Assalamualaikum, pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Mae Zidan. Mae Zidan pasti gangan Banyumas hadir, request lagu Rindu Yang Terlarang. Baik, Ma, nanti Mela carikan ge. Dari Bruri Marantika Fed Dewi Yul, baik. Salam buat semua sahabat Setara Banjarnegara, semangat pagi, semangat pokoknya ya, karena ini Senin pagi jadi harus tetap semangat pokoknya ya untuk semuanya ya. Terima kasih Mbak Mela, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya dari Pak Aji di Purwokerto. Pagi yang pagi Mela cantik imut-imut. Waduh, pagi juga Pak Aji, terima kasih. Aku request kau selalu di hatiku. Boleh, nanti Mela carikan nggih. Dari Yuni Sahara, salamnya buat buat Mela. Semoga panjang umur, bahagia. Terima kasih kembali. Terus ada siapa ini? Ada Braling Saputra dari Kartanegara Purbalingga. Katanya minta lagu penyanyian Rindu dari Ebiet GAD. Salamnya buat Kak Pak Kasmuri, Pak Soma dikasih, Bang Zaitun, Mama Aisyah, Mama Pelangi. Selamat pagi semuanya buat Mbak Mela yang cantik. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus ada lagi dari siapa ini? Dari Mama Nala di Kalibening. Langsung saja Mela bacakan, Ge. Assalamualaikum Mbak Mela, waalaikumsalam. Mau request lagu dong, Sembilu. Dari Mama Nala, terus salamnya buat sahabat Stara. Oke, nanti pasti Mela carikan ini ya. Terus ada lagi dari Pak Soma dikasih ini. Dari mana ini? Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Mela, cuma dikasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangannya. Minta lagu Cincin Kenangan dari Nur Afni Oktavia. Boleh, nanti Mela carikan nge. Salam buat semua sahabat Stara, selamat pagi buat Mbak Mela, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Stara, tak lupa juga Mela selalu mengingatkan dimanapun sahabat Stara berada untuk selalu stay safe ya. Karena emang cuaca ini lagi berubah-ubah, kayaknya udah mau memasuki musim penghujan ini ya, karena sudah akhir tahun. Jadi Mela selalu mengingatkan untuk semua sahabat Stara, jaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur, rutin berolahraga juga jangan lupa ya. Dan tak lupa juga minum multivitamin tambahan seperti Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Jadi akan langsung Mela putarkan saja ini salah satu lagu requestan dari siapa tadi? Ini kayaknya dari Mae Zidan tadi yang pertama Mela bacakan ya. Dengan judul Rindu Yang Terlarang dari Brori Marantika. Akan langsung Mela putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.

0: komputer pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini pak, kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Oh, terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya pak, yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu pak ya.
0: Iya benar sekali itu pak sampean. Wah,
1: terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
0: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu pak ya.
0: Iya betul sekali pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu pak.
1: Baik Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu nggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Ya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Yeah.
1: Ibunya udah minum berapa botol Bu?
2: 3 Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Yeah.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana Bu?
2: Dari radio Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi Bu?
2: Masih Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93.